0: Vamos!
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi lima ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz, Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik.

Kedatangan teman terbaik kamu setelah tadi kamu sudah ikuti aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif untuk memutarkan lagu-lagu daerah Nusantara. Tadi ada lagu dari Papua, Air Mukim Squad dengan lagu berjudul Musamus. Baik, untuk saat ini kembali lagi kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, barangku Julfan Gafar. Dan langsung aja kita dengan informasi yang bisa kamu akses juga, informasi yang hadir di sini melalui rri.co.id untuk kamu bisa baca selengkapnya ya. Dan teman Pro 2, CA Expo 2026, potensi transaksi Indonesia capai 2,3 triliun rupiah. Pavilion Indonesia di CA Expo 2026 mencatatkan potensi transaksi sebesar 113,88 juta US dollar atau setara 2,3 triliun rupiah melalui penandatanganan MOU dan permintaan produk. 4 MOU yang ditandatangani dalam pameran menghasilkan potensi transaksi 81,1 juta US dollar dengan berbagai mitra bisnis dari kawasan ASEAN dan Tiongkok. CA Expo 2026 berlangsung 17 hingga 21 September 2026 di Nanning International Convention and Exhibition Center. Nanning menjadi platform strategis bagi produk Indonesia di pasar Asia Tenggara dan juga Tiongkok. Oke, dan itu tadi ya informasi selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Live for your info.
1: Neng, jalan mana Neng?
2: Kalau keliling Monas, berapa duit Bang?
1: Kalau keliling Monas, 50 ribu.
2: Waduh, Abang mah mahal-mahal bener. Dari dulu tuh Bang, tidak pernah ada yang namanya Delman tuh mahal-mahal bener.
1: Masa sih Neng?
2: Embur, pengen tahu ceritanya.
1: Gimana?
2: Begini ceritanya. Delman adalah kendaraan tradisional yang beroda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin, melainkan menggunakan kuda sebagai tenaga penggeraknya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, yang merupakan seorang insinyur pada masa Hindia Belanda. Dalam sejarah tercatat, pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, Delman digunakan sebagai angkutan antar kota, terutama sebelum adanya kendaraan bermotor dan kereta api. Pada tahun 1885, Forbes pernah menyewa Delman untuk perjalanan Bogor menuju Bandung dengan biaya 16 gulden dan ditempuh selama 13 jam perjalanan. Nah, tuh Bang, ke Bandung aja cuma 16 gulden.
1: Gulden, emangnya Eli gulden?

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pelet.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.

Ya, tahun Pro 2, Bawaslu kaji tata kelola dapil untuk usulan RUU Pemilu. Nah, Bawaslu Republik Indonesia akan melakukan kajian mendalam mengenai tata kelola daerah pemilihan dapil dalam pemilihan umum legislatif pileg. Kajian ini merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan pemilu 2024 yang menemukan sejumlah catatan evaluasi dalam pelaksanaan pengawasan dapil. Herwin J.H. Malonda, anggota Bawaslu Republik Indonesia dan Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat, mengungkapkan informasi tersebut. Usai menggelar diskusi tematik tentang evaluasi tata kelola organisasi pengawas pemilu. Selengkapnya informasi ini dapat kamu baca di rri.co.id.

0: Pro 2 RRI Tahunan Teman Terbaik Kamus pada selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya senang sekali kita balik lagi di obrolan sepada. Seperti yang sudah aku infokan ya ke teman-teman Pro 2 untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026, kita bakal ngomongin tentang budaya dan pariwisata. Kita langsung ke dutanya nih teman Pro 2 ya, gak usah lama-lama. Oke, ini sih menarik ya, kita akan bahas nih topik kita adalah budaya Sangihe dan eksplorasi Sangihe. Sudah menjadi tamu pagi kita di pada hari ini ada Momo Nadila. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Baik. Kak,
0: kabar baik ya?
1: Sangat baik, luar biasa.
0: Bapak baik.
1: Bapak siapa ini, Kak?
0: Aduh, gak sih. Ini ya, mungkin mau ini apa ya, kalau dibilang sih kita ngomongin tentang yang diemban untuk Momo Sangihe dulu ya.
1: Oke.
0: Nah, Mo, ini ya kan sebagai Momo Sangihe 2026. Yeah. Tapi boleh dulu cerita ya. Pertama, kenapa sampai mau ikut ini? Ikut ajang itu ya.
1: Baik. Kalau kembali ke background dulu ya dari Dila ya, Kak. Mm. Ini biasa dipanggil Dila soalnya, okay. Walaupun namanya yang terkenal Nadila.
0: Iya.
1: Oke. Dari Dila sendiri kan latar belakangnya bekerja di lapas atau sebagai pegawai negeri sipil di Lapas Tahuna.
0: Mm.
1: Nah, di sini Nadila di bagian administrasi.
0: Yes.
1: Nah, merasa empati saja melihat 80% kejahatan yang ada di Kepulauan Sangihe ini, yaitu pencabulan.
0: Mm.
1: Nah, Dila merasa di sini mungkin perlu mendapatkan dukungan lebih bagi korban pencabulan tersebut.
0: Mm.
1: Begitu. Nah, Dila tergerak hati mengikuti organisasi ini biar mendapat banyak dukungan.
0: Okay.
1: Mendapat dukungan lebih begitu. Jadi Dila coba ikut Momo Sangihe ini karena Dila juga merasa Dila kan sebagai orang Sangihe nih.
0: Yes.
1: Pasti Dila pengen juga memajukan Dila P daerah asal.
0: Yeah.
1: Begitu, Kak. Kalau dari Dila sendiri atau mau diceritakan sampai ikut Momo?
0: Boleh juga.
1: Okay.
0: Terus gimana nih?
1: Dan untuk pertama itu, Kak, Dila mendaftar kan? Dila mendaftar secara langsung di
0: website
1: Dinas Pariwisata.
0: Oh, manual.
1: Iya, pertama dari online dulu.
0: Oh, online.
1: Daftar, terus dipanggil untuk wawancara secara langsung bersama waktu itu dengan Kak Ungke Billy, dengan Kak Momo Lawrence. Nah, dan di situ akhirnya alhamdulillah Dila terpilih menjadi 10 besar. Setelah itu ya Dila ada sedikit masalah sih, lumayan banyak sih sebenarnya. Karena di mana Dila waktu itu tidak mendapatkan sponsor. Susah.
0: Oh.
1: Iya.
0: Se-level gak ada dukungan.
1: Iya, memang tidak ada sama sekali, Kak. Karena Dila kan masih baru juga.
0: Iya.
1: Jadi yang pertama itu sebenarnya tidak ada sih, Kak. Kayak dari Dila P itu sendiri kan mungkin karena masih baru jadi enggak bisa begitu, iya. Terus kalau selanjutnya mendapatkan sponsor lagi, tetapi mereka bilang seperti sekarang yang kita hadapi ini kan efisiensi.
0: Yes.
1: Nah, jadi akhirnya Dila memutuskan untuk bilang ke kakak panitia di mana Dila ini tidak mendapatkan sponsor dan Dila tidak bisa melanjutkan. Di mana kan, Kak, kalau misalnya mengikuti ajang seperti ini persiapannya banyak. Yang kita tahu
0: maksudnya
1: iya, betul. Jadi Dila bilang, mohon izin Bapak, Dila sudah mau mengundurkan diri karena Dila tidak mendapatkan.
0: Karena, ya, sampai segitunya ya?
1: Iya, padahal Dila sudah berjuang kesana kemari mencari sponsor, telepon kanan-kiri siapa yang bisa menjadi sponsor, begitu.
0: Alright.
1: Dari dinas, begitu. Dan akhirnya, Bapak itu bilang, Dila ini sudah dapat sponsor. Nah, ternyata dari Dharma Wanita Dinas Pariwisata. Nah, di situ akhirnya Dila langsung, oh alhamdulillah, ternyata Dila masih berkesempatan untuk
0: lanjut
1: lagi. Ya, dan di situ Dila dibantu sama itu Ibu Debi. Nah, beliaulah yang sampai terakhir itu yang membantu Dila begitu. Dila memang tidak ada persiapan Kak dari public speaking. Dila masih sementara belajar dari dari segi catwalk juga Dila sudah lama tidak ini. Dari segi persiapan segala persiapan Dila masih belum ada sama sekali.
0: Istri datang kayak kosong lagi begitu ya?
1: Iya betul.
0: Datang sebagai seorang yang kita butuh lagi nih.
1: Iya betul.
0: Sesuatu yang mungkin mereka anggap kita mampu, tapi mereka tidak tahu apa yang kita sendiri rasakan,
1: betul,
0: ya kan?
1: Betul.
0: Ternyata kita bawa gelas kosong nih,
1: yeah,
0: isi lagi dong,
1: yeah, betul,
0: ya kan?
1: Once again kembali lagi ke Dila Peniat pertama itu ya.
0: Itu ya, untuk menyuarakan itu biar lebih terdengar ya.
1: Betul.
0: Waduh, itu sih apa ya? Kayaknya memang untuk hal-hal seperti itu memang butuh suara-suara yang keras.
1: Betul.
0: Kalau hanya ya habis di nego-nego.
1: Iya,
0: ya pada, kan cerita-cerita
1: pada
0: begitu.
1: Faktanya kan Kak, kalau misalnya anak-anak seperti itu kan mendapatkan kayak dibully kan. Aduh, si ini sudah pernah begini.
0: Nah
1: yes, itu yang terjadi sebenarnya. Nah, di sini Dila mau merubah mindset itu sebenarnya untuk anak-anak.
0: Oh, para korban-korbannya
1: ya,
0: juga sekalian ya.
1: Jadi di Ungke Momo ini ada program namanya UMS Youth Academy. Nah, di situ nanti turun ke sekolah-sekolah, Kak.
0: Jadi yang korban-korban perundungan,
1: ya,
0: korban
1: ya,
0: seperti hal seperti ya, itu.
1: Jadi Dila nanti mau bilang kayak teman yang ini harus dirangkul. Jangan sampai dijauhi, jangan sampai dibully, begitu maksudnya.
0: Memang sih butuh-butuh sosok-sosok seperti ini untuk
1: ya,
0: menyuarakan itu ya. Kalau barangkali ya, yang datang siapa
1: loh?
0: Ya kan?
1: Betul.
0: Memang butuh-butuh identitas dulu
1: ya,
0: baru buat untuk menyuarakan itu. Memang berarti apa ya, di apa ya, hal yang betul-betul kayak Nadila impikan ya kan, saya pingin memerangi ini, saya pingin merangkul ini, saya pingin mengangkat lagi orang-orang yang terkena ini ya kan, biar mereka lebih percaya diri lagi, mengembalikan hal-hal seperti itu. Dan ya memang harus butuh-butuh apa ya, kayak pengakuan ataupun identitas yang jalan yang benar nih yang sudah
1: sebenarnya Kak, kalau tanpa identitas sendiri itu bisa, cuman mungkin kurang terdengar kan Kak.
0: Iya, kurang ya, maksudnya kurang betul, terdengar, kurang hentakannya, kurang kuat
1: ya,
0: hentakannya kan.
1: Iya betul.
0: Ada banyak aktivis atau apapun di luar sana, tapi kan suaranya kan hanya ya kekuatan mendengar 5 meter dari dia.
1: Iya betul.
0: Tidak terlalu jauh dan tidak terlalu kuat ya kan. Nah, mungkin dengan Dila saat ini sebagai Momo Sangye 2026 bisa itu tadi ya, itu betul hal-hal apa ya, kayak itu masuk orang-orang yang terkucilkan ya kan.
1: Iya betul.
0: Jadi Dila hadir untuk mengambil, mengangkat kembali mereka ya.
1: Iya, sangat disayangkan sih Kak.
0: Dan itu sudah jalan atau seperti apa?
1: Sementara Kak.
0: Sementara digagas ya, atau
1: kemarin,
0: sementara jalan?
1: Sementara jalan, sementara di ini dirapatkan bersama dengan
0: digagas
1: teman-teman.
0: Dulu ya.
1: Iya, karena kita juga baru terpilih kan Kak.
0: Iya, iya, ya, yes. Aisyah. Oke. Nah, mungkin itu lepas dari proses sampai Nadila mulai dari mendaftar sampai prosesnya mencari pendukung atau sponsor saja,
1: iya,
0: baru kelanjutannya juga sampai sudah akhirnya terpilih menjadi Momo Sangye 2026. Ternyata perjalanannya cukup berat ya. Berat sebagai bukan berjuang sendiri sih, tapi betul-betul memang berjuang, tapi dukungan atau hal yang melekat buat kayak sponsor itu penting sekali ternyata, dan itu harus ada ya.
1: Iya,
0: ya kan?
1: Betul.
0: Saya sama teman-teman Ungke Momo juga yang datang ke sini. Tapi ya mereka kayaknya enggak mau cerita apa ya namanya. Mereka harus bilang, "Oh, kita disponsori atau didukung di sama ini A B C D." Untuk prosesnya mencari-cari tidak pernah, mungkin barangkali mereka cerita ya. Tapi hal yang kalau di Nadila tadi udah diceritain.
1: Sejujurnya Kak,
0: kayaknya mereka sama sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, Dila, ini kita kembali ke topik kita ya di Sepada Budaya Sangye dan Eksplorasi Sangye. Dila, dari mana aja sih tempat wisata yang sudah dikunjungi sama Nadila sebelum menjadi Momo dan sesudah jadi Momo?
1: Untuk Sebelum jadi Momo sendiri dan sesudah jadi Momo ini sama sih kak, karena masih sering dikunjungi sampai sekarang tempat-tempat yang itu.
0: Apa nama tempatnya?
1: Jadi contoh air terjun Kadadima.
0: Saya belum pernah loh.
1: Itu bagus sekali kak, walaupun jauh. Dila aku itu jauh sekali.
0: Gak usah masalah jauh, maksudnya kok nggak dapat ya waktu momen untuk kesini.
1: Tapi memang harus menyiapkan satu waktu kak, karena itu perjalanannya sangat jauh sekali. Ibaratkan kalau bahasa anak sekarang itu hidden gem. Ya betul, dan itu betul-betul bakal terbayarkan di sana kalau kakak datang, walaupun jauh pasti merasa. Okay,
0: nanti kita bedah tuh, kita bedah satu-satu tempat wisata yang sudah dikunjungi sama Momo Nadila. Yeah. Ya biar istilahnya ini jadi petunjuk juga, referensi buat teman-teman yang nggak usah teman-teman lain kayak saya.
1: Iya, bisa.
0: Saya aja butuh, apalagi orang-orang di luar kan. Yeah. Untuk referensi dan ternyata seperti ini. Banyak teman-teman cuman, wah bro bagus tempatnya. Iya bagus sudah lihat. Tapi itu tadi kayak jalannya ini yang perlu dipersiapkan ya kan. Yeah. Begitu. Oke, air terjun Kadadima, apalagi.
1: Terus yang sekarang lagi viral nih, yang paling banyak dikunjungi itu Puncak Lose.
0: Oke, Puncak Lose. Betul, kan? Ya, yang tidak memakan waktu budget ya, berlebihan tidak, untuk kesana ya. Ya. Oke, okay, harga kantong sudah cukup ya.
1: Iya, sama juga dekatnya ada Puncak Alfa. Mm-hmm. Terus abis itu kalau yang jauh sendiri, yang di tempat Dila termasuk Tabut kan ini, Pantai Embuhanga.
0: Embuhanga.
1: Iya. Mm-hmm. Terus habis itu Pantai Pananuareng.
0: Oke.
1: Okay. Iya, sama pantai, waduh Dila ini, pantai yang ada di Tamako.
0: Kapehetang.
1: Iya, Kapehetang, betul. Iya.
0: Oh, saya masih Kapehetang belum populer-populer, saya sudah duluan ke sana. Kalau yang itu dulu ada bebek-bebeknya dulu malah.
1: Iya, iya betul.
0: Masih ada sekarang?
1: Ada.
0: Ada.
1: Ada. Semua ada.
0: Masa kira udah bertelur.
1: Enggak bisa dong, Kak. Aduh.
0: Oke, okay. Itu. Ada lagi enggak? Yang sudah dikunjungi dan itu yang dikunjungi dulu ya.
1: Iya.
0: Habis, masih ada lagi. Yang sudah pernah.
1: Mungkin kalau yang jauh-jauh ada sih, paling pantai di Kuma pernah.
0: Oke, pantai Kuma.
1: Yeah. Itu dulu sih kak.
0: Itu ya. Mm. Berarti belum main ke pulau-pulau dong.
1: Belum sempat kak, karena sampai saat ini Dila masih mencari akses secara pribadi, masih bertanya-tanya. Kemarin kan sempat ke keluarga juga. Kemarin sekali itu. Baru sempat ke keluarga di Tola. Bertanya gimana cara kita ke pulau, kan kalau di situ kan marga Dila Tampilang. Di situ banyak Tampilang, ternyata yang di pulau Tinakareng itu
0: banyak juga.
1: Nah, jadi Dila berencana mau ke sana. Makanya bertanya-tanya akses masih kak.
0: Kayaknya lebih condong lebih apa ya? Pilihannya lebih baik ke sebagai Momo Sangi ya, malah jalan-jalannya sebenarnya sih.
1: Kalau
0: daripada pribadi, karena istilahnya ya salah satunya mempromosikan.
1: Iya
0: ya kan?
1: Betul.
0: Nggak tahu ya sekarang ya, karena pernah 2 bulan lalu ya kita ngobrol-ngobrol dengan trip-trip 3 pulau yang ada speednya, speedboatnya, dan kita sempat Pro 2 juga sempat diajak untuk ikut trip 3 pulau itu. Yeah. ayo mungkin dari Pro 2 diajak saya, ayo ikut ini, kita mau pelayaran pertama perdana, kemudian pelayaran kedua itu diisi sama dokter-dokter full hari pertama ya. Hari keduanya diisi sama pekerja-pekerja ya, istilahnya ASN-ASN yang karena hari Sabtu sama Minggu kan mereka jalan. Dari situ saja kita kan ternyata untuk mengeksplor. Nah, kalau datang kan enak, biar harus ada pastinya ada yang mengcover seperti ya, bukan free kamera, free video, foto kan, otomatis itu udah melekat. Nah, kalau kunjungan-kunjungan seperti itu dan mempromosikan, saya dengar juga dari salah satu mantan kepita raung di pulau di kecamatan Nipayu, di Anggoha, beliau menyampaikan bahwa di pulaunya tuh bakal dibikin satu tempat tujuan pariwisata. Dan dia bilang akan mengundang RRI juga ke sana buat mau launching, tapi mereka sekarang lagi berproses.
1: Oh, sementara.
0: Nah, sampai seperti itunya. Wah, sampai iya ya, kalau itu jadi luar biasa.
1: Iya, betul. Ya. Pasti banyak.
0: Tapi sayang Unaida ternyata belum kunjung ke sana.
1: Iya.
0: Ya. Itu ya.
1: Belum sempat,
0: belum.
1: Kak.
0: Iya. Belum lagi lain lagi diving, wisata laut.
1: Oh iya, Gila sudah sempat pernah snorkeling.
0: Oh, snorkeling saya, yeah. Belum diving, belum.
1: Belum.
0: Belum ya. Saya snorkeling sama diving belum juga di situ ya.
1: Tapi lihat kirain tadi bilang-bilang sudah ya, Kak.
0: Tapi lihat video-video komplit saya, video langsung dari ini. Waduh, gila. Cuman itu lihat itulah pentingnya sosial media juga, Kak.
1: Iya, betul.
0: Kalau yang menyuarakan saya enggak terlalu jauh, enggak terlalu kuat untuk sampai ke para penikmat turis-turis lokal sama mancanegara. Enggak kuat sampai ke sana, kan.
1: Enggak perlu jauh-jauh sih, Kak, kalau untuk mencoba wisata di bawah laut. Di Batu Lewer itu sangat-sangat worth it, Kak.
0: Nah, itu dia.
1: Itu bagus sekali.
0: Gak berani sih.
1: Nanti diajarin ya, Kak. Berani ya.
0: Gak beraninya bukan apa sih.
1: Oh, iya.
0: Takut, aduh, gak tahu ya.
1: Nanti bisa minta tolong bantuan dari kakak-kakak Sangihe Dive Center.
0: Oh iya, benar-benar. Ya, kan? Nah, nanti saya daftarkan mereka ya semua. Hey, ikut.
1: Siap, okay, Kak. Okay.
0: Nah, kita bedak nih untuk perjalanan ke tempat-tempat tadi. Yang yeah. Sudah, oke. Di mana dulu? Apa air terjun? Karena Dima yang tadi di... bikin saya segera pergi ke sana sekarang nih. Gimana tuh caranya akses ke sana, apa dipersiapkan ke air terjun?
1: Kalau dari persiapan sendiri mungkin ya pasti makanan, karena di sana tidak ada makanan.
0: Ya, ya. Ini yang kita pengin tahu, gak ada yang jualan ya, kan?
1: Betul, tidak ada yang jualan sama sekali, Kak. Terus mungkin kalau ingin duduk di lesehan boleh, bawa karpet boleh. Terus kalau mau bawa, sekarang kan lagi ini nih, lagi FOMO bawa kursi lipat. Nah, itu bisa. Terus mungkin kalau mau mandi boleh, jadi bawa baju ganti. Nah, kalau enggak ya enggak. Tapi yang paling penting itu kalau untuk di masa sekarang ini, orang-orang kan paling sering foto sama video. Jadi yang paling penting sih kamera
0: ya, ya, okay.
1: HP.
0: Buat support ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau gak dokumentasi ya rugi juga kan. Sudah jalan jauh ya.
1: Cuma okay. Mungkin Dila mau menghimbau juga kan. Kemarin Dila sempat baca kan plakat yang itu tulisan yes. Air terjun itu kan sempat dirusak. Mungkin kalau untuk pengunjung di sana, jangan sampai merusak lah di situ. Kita jagalah bersama biar keindahannya tetap sama begitu, Kak. Dan snack-snack itu kalau bisa dibawa kembali begitu, Kak.
0: Apa ya, atau dimakan sekalian ya gitu ya, bungkusnya ya.
1: bukan kirain disuruh makan makanannya. tiba-tiba
0: daripada dia mengotori ditelan aja sekalian ya.
1: Jangan,
0: sama
1: jangan.
0: kemasan
1: jangan, Kak, jangan dong.
0: Oke. Terus apalagi kalau kesana nih ke air terjun nih, guys, ke air terjun Kadadima ya. Oke, apalagi sejauh untuk... masih ke keadaan Dima ini, apalagi?
1: Yang paling penting itu lebih ke mental kita sih, Kak. Sama kesehatan kita, kesehatan tubuh.
0: Jangan nanti sakit-sakit baru kesana ya.
1: Iya, betul. Bukan karena nanti sakit-sakit, Kak. Karena perjalanan yang jauh membutuhkan tenaga yang besar, kan, Kak. Nah, karena kita mau akses, walaupun ada kendaraan, kita sampai kesana, itu kita masih jalan ke dalam.
0: Jalan
1: jauh.
0: Kaki?
1: Iya, jalan kaki. Ah,
0: gak bisa dengan motor?
1: Gak bisa. Iya, Kak. Jadi
0: okay.
1: Kita harus jalan ke dalam begitu. Mungkin itu saja sih persiapan.
0: Itu ya untuk ke Kadadima ya.
1: Iya, betul.
0: Okay, kemana lagi selanjutnya? Ke apa nih? Okay, kalau ke Lose gimana?
1: Kalau ke Lose mungkin tidak ada persiapan apa-apa kan di sana, kan.
0: Tiba saat tiba akal bisa ya.
1: Apa, Kak?
0: Tiba saat tiba akal untuk ke Lose, maksudnya enggak butuh perencanaan, langsung ayo ke Lose. Jadi
1: iya, gitu lebih ya. Ke aduh lapar nih. Kita mau makan tapi pengen lihat view. Ah, sekalian
0: ke Lose ya.
1: Iya, betul. Itu sangat-sangat worth it karena kan bisa langsung melihat juga matahari kan terbenam.
0: Terbenam.
1: Keren.
0: Benar, terbit juga ada sih, sunrise-nya bisa kelihatan.
1: Bisa juga,
0: sih.
1: Iya, betul.
0: Terus kemana lagi? Kalau ke Pandanuareng?
1: Ke Pandanuareng mungkin sama seperti ke air terjun ya. Kayak kalau mau lesehan bisa bawa karpet, kayak tadi. Sama juga.
0: Cuma ada jualan, ada ya untuk jualan?
1: Jualan ada, jualan
0: kan ada. Aman untuk...
1: Tetapi mungkin kalau makanan yang berat-berat sepertinya belum ya kak ya.
0: Berat, oh iya benar, belum ada.
1: Dan lebih ke bawa uang cash untuk kalau misalnya kita habis mandi kan,
0: kita mau
1: pinjam itu penting karena anak muda sekarang cashless.
0: Betul. Jadi jangan masih belum apa ya, bukan profesional sih, tapi belum menggunakan kayak kris dan segala macam ya.
1: Iya, belum. Okay. Belum ada.
0: Oke, jadi harus ada cash dan recehan.
1: Iya. Iya, iya.
0: Karena
1: betul,
0: mau ke kamar mandi 2.000 3.000 ya.
1: Betul, betul.
0: Enggak mungkin ada kembalian ya, enggak ya, kan? Lucu kan.
1: Iya.
0: Oke, ini udah 2-3 tempat wisata wajar. Kan Momo ya pasti menjadi salah satunya, itu yang paling terpenting, mereka adalah duta wisata ya, wisata daerah. Jadi kita ajak di sini karena memang program kita setiap hari Sabtu sama hari Minggu tuh tentang budaya dan pariwisata.
1: Oh, keren.
0: Ya, jadi sengaja Momo diundangnya di hari Sabtu.
1: Oh, ya
0: kan? Bukan di hari-hari kerja yang, kan.
1: Iya,
0: nanti hari kerja gua mengganggu, saya pikir kan seperti itu. Oke, selanjutnya nih masalah kayak apa ya? Ke budaya.
1: Oke, kita
0: kembali. Kita bicara budaya nih. Nah, kayak tradisi-tradisi ya, seperti upacara-upacara adat, rude, atau kesenian musik dari musik bambu, kemudian tarian-tarian juga. Nah, dari hal-hal seperti itu, menurut Momo, mungkin ada. Momo kan Gen Z ya?
1: Iya.
0: Gen Z.
1: Betul.
0: Nah, dan mungkin lebih ke Gen Z dan ke milenial ya, begitulah.
1: Nah, Gen Z banget
0: sih. Sudut pandang mungkin dari Momo. Pertama nih, kita ke upacara-upacara adat begitu.
1: Iya.
0: Gimana dari Momo? Pernah lihat, pernah ikut, pernah... Kan berarti sudah 2025. 5 kan sudah di... sini di Tahuna,
1: iya.
0: Ya kan? Berarti ikut dong.
1: Kalau untuk itu enggak sempat kak, kalau di sini. Cuman pernah waktu di Manado lihat.
0: Oh, sampai segitunya ya?
1: Iya.
0: Harus turun di Manadonya ya?
1: Iya, ada kak.
0: Iya,
1: karena kan ada juga di sana kan mungkin
0: komunitas.
1: Ada organisasinya. Iya, betul. Jadi Dila sempat melihat. Dan di situ Dila senang karena Dila melihat, oh berarti orang-orang Sangir masih... kental persatuannya, masih bagus, masih kayak melestarikan budaya-budayanya, masih membawa, bahkan bukan di daerah mereka tetap membawa itu. Ya itu.
0: Wih, sampai segitunya ya. Saya pernah lihat ini dia tuh udah di Bitung. Wih, ramai sekali.
1: Iya.
0: Di mana lagi ya? Di Kota Mubah. Wih, lihat.
1: Iya, banyak.
0: Gila nih. Betul. Malah bersaing sama di daerah asal ya.
1: Iya, betul.
0: Persaingannya.
1: Iya.
0: Gila, hiburannya dan segala macam itu ada. Ya. Dan betul-betul kayak apa ya? Yang dipertunjukkan di Tulude di sana sama yang di sini enggak jauh beda.
1: Ya.
0: Malah begitu ya, ada moto tamo.
1: Ya sama tetap ya,
0: Kak. Oke. Jadi tapi gimana menurut Momo Nadila sekarang kan udah mengemban sebagai Momo Sangihe 2026. Nanti dihadapkan dengan Tulude di depan ini. Misalnya ada dong. Bukan hakmin ya, tapi dari sejak dini barangkali lebih ke ini. Soalnya generasi muda akhir-akhir ini ke acara itu malah kurang.
1: Aduh.
0: Nah, kayaknya pekerjaan berat juga.
1: Iya, betul. Serius? Betul.
0: Dan itu kita wawancara langsung dengan peserta-peserta dengan yang pasti berkompeten di acara itu dan mereka mengatakan benar. Kurangnya andil daripada generasi muda di acara.
1: Kurang peminat ya kak ya, yang
0: nggak tahu ya, mereka sudah melupakan akar tradisi atau upacara-upacara tradisi seperti ini atau gimana ya.
1: Betul.
0: Nah ini makin harus digenjot lagi,
1: dipush ya,
0: push lagi karena itu benar 2 tahun belakangan kalau nggak salah mereka sudah mengamati bahwa ini kurang. Baru dari toko-toko budaya, budayawan muda di sini, mereka mengatakan, iya ya generasi muda kayaknya kurang minat dengan. Nah kalau begitu-begitu terus ya ke depan nanti seperti apa?
1: Iya
0: ya
1: kan? Betul.
0: Nah mungkin dari momen itu melihat itu gimana sih dengan kurangnya? Sayang banget kan?
1: Iya betul kak, betul. Mungkin kalau dari generasi kita ini kan kebanyakan main medsos ya kak?
0: Iya.
1: Nah mungkin kita sebagai putra-putri terpilih lah dari daerah ini ya, dari daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, mungkin menyuarakan melalui media sosial kak, mengenalkan apa sih upacara Tuludha itu, kita mengemas bagaimana kita mengemas secara modern kak, agar mereka tertarik sampai mereka bisa mengetahui makna dan nilai sebenarnya dari upacara Tuludha ini, sehingga mereka untuk oh sepertinya kita harus ikut, di mana ini juga identitas budaya dan juga menjadi identitas diri kita sendiri begitu. Jadi kita harus ikut untuk melihat upacara itu begitu kak. Kalau menurut Dila lebih ke menyuarakan atau campaign lewat medsos supaya mereka lebih tertarik. Karena kalau kita menyuarakan secara langsung, besok ada upacara Tuludha datang ya. Menurut Dila kurang
0: ya? Greget
1: ya. Iya, kurang ini kurang masuk kurang ya kak masuk ke mereka. Iya, jadi kalau menurut Dila itu.
0: Jadi besok-besok nih Dila di saat bertugas sebagai Momo Sangihe nih di setelah acara ini ya ke depan hingga pelaksanaan itu tiba, kayaknya harus nitip-nitip itu ya, berarti ya nitip upacara adat Tuludha ini harus generasi muda, anak sekolah ayolah, mahasiswa ayolah, ya kan? Kalau bukan kita biasakan andalan siapa
1: betul,
0: lagi gitu
1: betul,
0: ya?
1: Kalau
0: bukan sekarang kapan lagi?
1: Betul. Itu karena tentu identitas apa lagi yang harus kita bawa kak selain identitas upacara, budaya kita sendiri?
0: Yes. Iya. Upacara Tuludha ya. Kalau dari kesenian kayak musik bambu. Kalau musik bambu gimana sih? Kalau dari Dila lihat sendiri musik bambu, bahwa ini musik bambu tuh sampai di sini sejauh mana sih perjalanan musik bambu yang Dila tahu?
1: Kalau musik bambu sendiri kan akhir-akhir ini kan lumayan juga terkenal karena dibarengi dengan Mas Amper, bukan kan kak?
0: Musik bambu kayaknya bukan deh, dia lebih ke Mas Amper, lebih ke,
1: tapi ada kan kak pakai kan
0: musik bambu. Apa ya, kalau dilombakan lebih ke
1: sendiri ya?
0: Sendiri, dia lebih ke lagunya, apa segala macam, penilaiannya.
1: Kalau menurut Dila juga masih sering terpakai sih kak, kalau di acara-acara formal, di acara-acara formal daerah.
0: Kalau kayak di luar, kan, kak? Di luar daerah, kayaknya ada sih.
1: Ada, tetap ada kak, tetap jalan lomba-lombanya. Dila rasa sampai saat ini masih.
0: Masih ya, bahkan, kayak Mas Amper
1: iya,
0: sama.
1: Bahkan di mata orang asing masih, wah masih gila, keren. Iya, masih sering terpakai bahkan.
0: Padahal musik bambu kan ada di daerah lain punya musik bambu juga.
1: Iya, betul.
0: Di Minahasa juga punya musik bambu.
1: Iya.
0: Walaupun di sana bahannya beda dengan kita ya. Iya, mereka masih ada besinya, pelat besinya atau apalah. Kalau kita kan memurni
1: ya, murni semua ya, betul.
0: Pernah lihat proses pembuatan?
1: Ah, sampai saat ini masih.
0: Oke, nanti di
1: masih YouTube dijadwalkan ya, Kak ya.
0: Iya. Itu sih bagus ya kalau seorang Momo ya, Nadila buat ngasih tahu orang juga. Jangan sampai ini, ayo anak-anak muda gimana nih alat musik ini, jangan sampai besok-besok sudah dilupakan ya.
1: Iya betul.
0: Itu
1: lebih
0: juga
1: ke ini juga sih kak, sama seperti tadi, mungkin mengajak mereka juga mempelajari. Kan ada juga yang sekarang, anak-anak sekarang atau dibilang Gen Z ini kan lebih tertarik untuk mempelajari alat musik yang
0: modern.
1: Jadi ya, mereka sudah melupakan. Nah bagaimana caranya sekali lagi dikemas lagi secara modern kak, kalau menurut Dila ya. Tetapi ya, kita juga harus menarik. Iya harus. Iya betul.
0: Harus sini.
1: Iya kak, sekarang ya peminatnya ya tanpa kita ini ya memang sudah kurang ya, kak begitu.
0: Tambah lagi nih tugas Momo.
1: Iya banyak sekali kak, banyak PR kak
0: ya.
1: Betul.
0: Aduh. Kita sih istilahnya Pro 2 ya, kita sebagai media juga, kita juga support ya. Kemarin juga Pak Kadis datang di RRI Tahuna, Kadis Pariwisata Pak Insinyur Sodi Kapal, dengan tentang Kofo ya kan,
1: ya,
0: nah, kayak begitu-begitu juga. Nah, Kalau dari mungkin tadi ke alat musik kesenian ya. Kalau tari-tari nih, tarian-tarian daerah kita dari Dilak gimana? Pernah coba, pernah belajar, pernah membawakankah tarian?
1: Pernah, Dila pernah. Kemarin pas talent show itu Dila belajar tari songko. Di mana tari songko itu kan sebenarnya masih baru kan. Nah, kakak sendiri bingung kan di sini.
0: Nah, maksudnya kalau saya bayangkan songkonya di
1: sudah ada ya, Kak? Itu tetap di YouTube itu masih ada, Kak, sampai sekarang. Nah, itu bisa dilihat kayak songko itu kan mungkin dianggap negatif kan oleh sebagian besar, bukan umumnya, lagi masyarakat. Iya, pada umumnya, bahkan orang di luar berpikir, aduh, ya begitulah.
0: Cuma beda nama, di daerah lain beda namanya.
1: Iya, betul.
0: Tapi dia kayak sama.
1: Iya. Tetapi yang terkenal nama kita ini, Songko, Kak, yang songkok ini. Iya. Dan itu menjadi budaya yang sebenarnya kalau ditelusuri lagi ceritanya itu bukan negatif, Kak. Seperti itu. Iya, kalau ditelusuri lagi itu bukan ke hal yang itu sebenarnya, ke yang negatif. Kalau dipakai dengan benar. Begitu, saya mendengar sendiri ceritanya dari pembuat tarinya ini soalnya, Kak.
0: Oh, saya kira dari sumber resminya.
1: Oh, bukan. Bukan, ya saya juga takut. Saya juga takut kalau seperti itu ya, Kak. Iya.
0: Oke, dari yang pembuat tari. Nah, gimana tuh dia ceritain ke Dila bahwa itu positif. Kalau berarti kalau bukan negatif, berarti positif dong?
1: Iya, sebenarnya nah, seperti itu.
0: Positifnya apa sih?
1: Kalau positifnya itu sebenarnya dia itu kayak makan ramuan yang biasa orang Sangir bilang orang kenal itu obat makatana. Nah, dia makan itu supaya badannya kuat, lebih perkasa, begitu, lebih gagah.
0: Berarti ke laki-laki dong atau perempuan?
1: Mungkin lebih ke laki-laki. Enggak, lebih perempuan. Kemarin Dila tanya, terus habis itu cuman ada yang menggunakan cara ini itu untuk biasanya orang sini bilang basambar. Nah, basambar orang, terus habis itu dibawa ke hutan. Begitu ceritanya. Itu kayak ibaratkan iseng-isengnya lah.
0: Tapi benar, maksudnya di sambar-sambar itu benar?
1: Iya, betul. Sampai saat ini itu betul. Tapi kalau untuk positifnya itu tadi, mungkin lebih membuat kuat,
0: menyehatkan badannya, memelihara tubuh biar tetap kuat,
1: panjang umur, seperti itu, ya betul.
0: Oke, sampai segitunya ya. Tapi ada tarian lain nggak yang Dila pingin atau nanti kan ada gunde, gunde ala badiri atau apa lagi ya untuk perempuan ke gunde?
1: Iya gitu, gunde paling itu ya paling dikenal ya di sini, paling gunde. Pasti Dila mau belajar itu sih, Kak. Iya.
0: Bukan pasti, kayaknya harus sih.
1: Harus, betul.
0: Kan
1: betul.
0: Menjadi duta wisata ya.
1: Iya betul. Dan itu yang paling sering dipakai kan, Kak, sampai saat ini kan.
0: Di acara-acara kayak itu tadi, upacara.
1: Dan mungkin kalau orang datang tarik songkok yang ada tamu.
0: Yang saya tadi.
1: Yang ada tamunya lah.
0: Kok Dila belajarnya tari itu ya gitu ya?
1: Iya, Kak, karena pengen
0: tuntutan atau apa?
1: Tidak, Kak. Ya. Lebih ke mengenalkan budaya kita. Kan terkenal sampai sekarang apa? Awas di daerah ada songko, ada songko
0: gitu ya.
1: Dan Dila mengemas itu secara apa ya, Kak? Secara ibaratkan tarian kan positif kan, jadi itu mengemas
0: apa?
1: Ke
0: lebih mudah diterima orang acara itu ya, gitu ya.
1: By the way, Kak, tarian ini kemarin diceritakan sama pembuat tarinya itu sudah sampai ke Bali, sempat dibawakan.
0: Boleh masuk. Iya.
1: Jadi sudah ibaratkan sudah terkenal sebenarnya, cuman masyarakat di sini masih menganggap, aduh, tari songko.
0: Iya masih gitu.
1: Iya begitu.
0: Tapi istilahnya diperkenalkan aja dulu ya, gimana respon masyarakat, gimana respon para ya istilahnya penikmat seni ya ke depan nanti. Yang penting kalian sudah tahu bahwa tari songko ini, dan sampai-sampai itu seorang Nadila membawakannya di apa ya,
1: talent show
0: di saat pemilihan itu ya, Ungkek Momo itu 2026. Nah, jadi mau yang biasa-biasa aja ikut belajar aja deh.
1: Bisa, sangat bisa kan, ya. Karena diperlukan kayak generasi muda kita untuk melestarikan tarian-tarian, budaya-budaya kita.
0: Biar orang-orang juga penasaran, kayak tari saman kan di
1: ya,
0: Aceh kan.
1: Betul.
0: Wah itu kalau di, wah pokoknya dia pernah lihat aslinya ya, maksudnya tari ya. Saman itu, maksudnya gimana kan istilahnya, wah ini orang langsung kenal. Maksudnya kalau besok-besok tarian songkok kayak itu ya, orang-orang
1: ya,
0: kenal
1: betul.
0: Dimana-mana.
1: Betul, itu makanya.
0: Oh tari songkok itu, tari sangih ya,
1: gitu ya, kan. Orang langsung tahu sebenarnya itu.
0: Makasih Pak.
1: Lebih ke apa ya, kayak kan banyak nih Kak, setahu Dila ada namanya lomba nasional itu FLS2N.
0: 3N, udah 3N sekarang.
1: Oh udah 3N sekarang. Mungkin itu bisa jadi dibawakan ya Kak, kayak lebih
0: ke seni,
1: agar lebih
0: ya,
1: dikenal
0: seni. Ada
1: ya.
0: Seni
1: kan kita juga ada sebenarnya kan Kak, yang terkenal sekarang kan Kabasaran dari Minahasa.
0: Yes.
1: Contoh kita juga ada kan tari seperti itu
0: ya, ada tari ya. Apa
1: kemarin
0: namanya?
1: Dibawakan sama Ungke Vio, tapi saya juga
0: salo tari salo
1: itu. Itu bisa juga kan sebenarnya kita bawakan tanpa harus terus-terusan kayak oh ada dari Kabasaran yang begini sama kita berbeda. Begitu
0: yes.
1: Kak. Iya, terus kan ada itu ada nyanyian bahasa Sangirnya juga.
0: Iya, ada.
1: Nah, itu tuh yang sebenarnya harus kita angkat, Kak. Begitu.
0: Sudah. Memang sih saya pernah undang dua orang pelakunya yang pernah memakai topi asli, topinya asli.
1: Iya.
0: Apa ya, kayak katanya turun-temurun sih. Saya pernah ajak ke studio Pro 2 juga.
1: Oh.
0: Sampai segitunya ya. Dengar di mana ada orang. Sini. main ke studio.
1: Betul.
0: Mereka sampai-sampai butuh 2 jam perjalanan ke sini loh.
1: Buat
0: hanya untuk cerita tentang tari
1: salo
0: ini.
1: Demi mengenalkan juga kan Kak.
0: Langsung, saya kan sumber resminya kan.
1: Iya,
0: aslinya
1: betul,
0: kan.
1: Iya betul, asli.
0: Saya tanya topinya saja yang dipakai topi. Itu masih topi asli. Ada rambutnya itu masih asli dari peninggalan.
1: Wah,
0: gila, masih bilang
1: kok bisa ya?
0: Ada,
1: memang disimpan ya Kak ya.
0: Apa sih ya, Pro 2 ini ruang tempat orang-orang punya hal-hal seperti itu buat cerita-cerita.
1: Iya,
0: jadi itu saya pikir
1: berbahaya
0: kesini. Kamu punya apa? Ini datang kesini yuk.
1: Iya gitu. Keren.
0: Cerita.
1: Betul. Jadi tempat yang mengenalkan juga secara tidak langsung melestarikan juga kan Kak, membantu
0: ya,
1: kan
0: kita,
1: iya,
0: ya. harapan kita masyarakat apapun yang ada di sana ini boleh terkenal
1: ya.
0: Mau apapun itu ya, silakan ya. Cuma hal-hal positif
1: keren,
0: bisa terkenal
1: pokoknya Pro 2.
0: Oh pastilah.
1: Siap Kak.
0: Oke okay. Nah kalau tadi mungkin lebih ke upacara adat ya,
1: Turude,
0: ada kesenian juga, ada tari-tarian juga. Nah kali ini kita ke pakaian. Nah, istilahnya pakaian adat, lucu aja kalau kita pakai apa ya, baju adat Sangir apa namanya?
1: Kofo.
0: Bukan ya.
1: Apa? Oh, baju, yang ini.
0: Baniang atau apa ya? Apa ya namanya ya? Baju adat laki-laki perempuan lah istilahnya ya di.
1: Iya, ada.
0: Nah, maksudnya kan lucu kalau kita ke tongkrongan ke acara pakai baju itu ya.
1: Iya.
0: Mungkin boleh diusir. Kita berikan kesempatan.
1: Mungkin kalau untuk baju adat sendiri Kak, memang secara harus memang dipakai di pada saat tertentu, di waktu tertentu dan di tempat yang tertentu Kak. Iya, tidak bisa mungkin dipakai sembari nongkrong atau
0: kayak contoh lah ya, istilahnya dulu apa ya? Apa kebaya ya kan? Contoh lah kebaya. Kebanyakan udah dipadu-padankan sama celana jeans.
1: Iya.
0: Nah, Dila tahu sendiri loh,
1: perempuan
0: yang lebih banyak kan, dan perempuan pastinya pakai kebaya kan.
1: Iya.
0: Itu teman-teman pernah mahasiswa-mahasiswa yang sini yang kuliahnya di Salatiga gitu kan. Mereka pas di sini sama diundang juga,
1: iya,
0: di Pro 2. Dan mereka cerita malah di sana mereka gayanya memakai kebaya.
1: Iya.
0: Dan outfitnya kebaya di bawahnya jeans, celana apa ya istilah apa kalot atau apalah istilahnya ya, saya nggak tahu sih celana perempuan.
1: Betul.
0: Sampai segitunya loh, dan saya undang mereka ke sini untuk cerita tentang bangganya mereka, dan akhirnya setelah ada kofo, nah mereka kainnya tuh mereka modifikasi lah atau apa, dibuatkan model-model yang istilahnya ya mirip-mirip kebaya lah. Dan yang bisa dipadu-padankan sama jeans sama celana itu. Wah keren tuh, gila.
1: Kita juga ya, bisa kan? Loh Kak sebenarnya.
0: Nah itu dia mungkin Momona Dila nih barangkali boleh lah ada bukan hanya satu sih, nggak bisa nih kalau cuma satu, kayaknya harus satu, lebih lah istilah dari satu ya, untuk membuat sesuatu yang seperti itu. Dan ada bukan ada momennya ya, tapi kalau nunggu momen susah juga kan, nanti kok nunggu momen
1: lebih ke itu sih kak,
0: bikin kebiasaan.
1: Enggak kak, kalau untuk baju adat yang seperti kakak bilang tadi memang seperti itu ketentuannya, cuman yang sering dipakai dan diperkenalkan ke masyarakat itu yang kain kofo itu
0: kofo. Maksudnya ya, dari kofo juga maksudnya kita
1: yang dipadupadankan dengan misalnya baju dibikin yang ada itunya, motif-motifnya, kain kofonya, terus kayak rok bisa jadi, terus vest begitu, atau bisa pakai juga motif kita begitu. Itu bisa kak kalau seperti itu. Mungkin kalau yang baju ada sampai saat ini Dila belum
0: iya, nggak cocok juga kalau
1: iya,
0: dipakai
1: betul
0: tapi kan apa ya, itu yang model-model kebaya model, tahu kan, kita setiap daerah kan punya
1: iya
0: ya kan?
1: betul
0: nah di situ saya pikir kok saya sama waktu teman-teman yang datang ke sini juga yang kuliah itu, mereka punya persatuan di sana, komunitas mereka, sampai-sampai wah outfitnya kita gitu, sampai
1: ya,
0: outfitnya
1: betul.
0: Kita kalau kita di sini pakainya jeans, pakai kebaya, pokoknya keren-keren lah.
1: Ya
0: kepikiran saya ya, kebaya nggak bisa dipakai laki-laki ya.
1: Nggak bisa laki. Iya.
0: Tapi segitunya mereka cerita, mereka bawa bangga. Dan akhirnya setelah ada kofo, mereka pakai istilah atasannya ada selendang kayak apa ya, apa?
1: Iya, bisa.
0: Kofo apa namanya? Apa ya, giring niji pakai dulu apa ya?
1: Oh, shawl.
0: Ya,
1: shawl.
0: Bisa.
1: Iya, banyak apa? Sebenarnya bisa, Kak. Cuman mungkin sejujurnya ya, kemarin Dila itu sempat belajar di Sanggar Apapuhang. Tapi Dila belajarnya di Dinas Pariwisata waktu itu. Dila melihat langsung pembuatannya. Mungkin dari pengrajinnya sendiri kurang, Kak.
0: Ini juga tantangan baru.
1: Iya, betul.
0: Kenapa sampai dibilang kenapa ini tantangan baru ya? Istilahnya orang mau belajar enggak ada atau gimana sih?
1: Itu sekali lagi itu peminatnya. Peminat. Sekali lagi iya,
0: kalau peminat yang pengin pakai banyak, saya pengin banget.
1: Dianggap kuno kan kak kalau budaya itu, kalau bagi Gen Z ya kebanyakan ya, makanya kurang minat terhadap budaya-budaya seperti itu, pembuatannya aduh kayak ngapain ya kita harus buat gini.
0: Iya.
1: Tanpa mereka tahu maknanya, nilainya itu tuh sangat besar sebenarnya. Makanya kalau sekali lagi Dila mungkin mau bikin promosi terhadap budaya kita, terhadap kain kofo itu sendiri. Kain kofo yang sekarang yang kita kenal itu kan kak, kalau dibilang bukan kain kofo yang sebenarnya
0: yang
1: dibuat
0: dari pisang abaka itu ya.
1: Iya, itu yang asli, itu yang memang di Sanggar Apapuhang itu. Itu makanya orang-orang lebih tertarik mungkin di bidang yang lain seperti itu.
0: Wah,
1: jadi
0: mana ya? Panas nih.
1: Iya. Jadi kalau bukan kita yang
0: memulai lah atau
1: iya,
0: apa
1: yang mau mengenalkan ke teman-teman sebaya kita, ke generasi muda, siapa lagi? Jadi adanya kita di sini Ungke Momo ya untuk itu. Banyak sih sebenarnya PR-nya, banyak sekali. Bukan cuman ini. Banyak ketertinggalan sebenarnya, banyak potensi besar yang kita miliki cuman tidak dikembangkan.
0: Seperti
1: ya itu tadi.
0: Salah satunya.
1: Banyak banyak budaya-budaya yang bakal terkenal, yang bakal menjadi besar, tetapi kita tidak bisa mengembangkan itu, tidak ikut turun di situ, walaupun kita sebagai
0: ya? Istilahnya tidak mau ikut andil atau memikul.
1: Iya,
0: itu
1: ya. Tidak mau ya. Ya orang kenal kita ya sebagai kita orang Sanger.
0: Abis begitu.
1: Iya, cuman abis. Begitu. Iya, tanpa kita ikut memajukan itu, begitu kak.
0: Ini lagi nih, gila, nambah lagi nih mbak. Jadi pikiran, ternyata begitu. Ini ya. Saya nanti bakal bawa hal-hal yang gila sampaikan ini kalau ketemu lagi teman. Ayo main ke Pro 2, kita bakal bahas ini.
1: Itu
0: kita begitu sih, Pro 2 lebih membuka ruang untuk siapa aja itu tadi, kalau punya sesuatu yang ingin dikampanyekan dan itu hal-hal menarik. Kayak kemarin teman-teman relawan, ya kan, ya, datang, bro, bung, bang, kita ingin bikin ini, kita ingin butuh ini, ayo main ke studio, kita
1: itu
0: bicara
1: keren
0: di sini.
1: Iya. Mereka kita, persatuannya keren itu.
0: Kita sampaikan ke masyarakat, sampaikan ke, saya banyak terbukti lewat kepedulian mereka lewat acara ini.
1: Betul.
0: Terus, waduh, ya jejak digital kan?
1: Iya.
0: Akhirnya mereka mau orang yang biasa nggak biasa main ke studio, ya bahasanya untuk diajak ngobrol atau diajak untuk interview atau segala macam wawancara, akhirnya mau tidak mau karena ada sesuatu yang ingin dicapai, akhirnya mereka mau datang. Jadi itulah wadah ya, ruang untuk. Jadi kalau nanti besok-besok ya Dila punya, kak, saya pingin ke sini. Saya hamin satunya, ayo main ke Prodo dulu biar orang-orang yang ada di sana sudah siap dengan apa. Ini besok-besok aku bakal kasih ini ya. Kalian siap aja ini. Gitu kan lebih enak kan?
1: Iya, betul.
0: Terus apa lagi ya?
1: Apa nih
0: pertanyaannya? Boleh dibilang apa ya? Bahasa nih.
1: Oke.
0: Okay. Gimana dalam hal bahasa? Dari Nadila, silakan bahasa Sangir. Kan udah kurang nih.
1: Iya, betul. Lebih ke cara pandang kita sih, Kak. Dimana kan orang-orang menyepelekan kan bahasa kita. Kayak, aduh, sudah Jo, kan orang di sini kan paling banyak kan, paling tahu tuh bahasa Manado, pakai juga bahasa Manado. Tanpa itu, sekali lagi Dila bilang, torang mustin, kayak kita mustin menunjukkan torang pe diri di situ, di mana identitas diri kita ada di bahasa kita sendiri yang harus dilestarikan. Dan ya, sekali lagi kita berdiri di sini untuk merubah cara pandang generasi muda kita agar sama-sama kita belajar, walaupun enggak tahu jangan sampai kita apatis.
0: Yes.
1: Iya. Jadi sama-sama kita belajar. Dila di sini juga sementara belajar Kak. Iya. Sedikit-sedikit.
0: Ya. Apa ya? Kayak saya pernah di kayak di Sulawesi Tengah. Saya lihat anak-anak muda ini di perkotaannya ya, di pusat kotanya, dan dengan gaya style keren, sepatu Jordan segala macam, pakai jaket varsity dan segala macam, tapi menggunakan bahasa Kaili, bahasa budaya adat mereka kan.
1: Iya, betul, betul. Sama seperti orang Jawa, Kak.
0: Orang
1: Jawa di mana-mana mau dia jadi pimpinan atau apa, dia tetap kan membawa itu.
0: Nah,
1: kadang
0: maksudnya
1: iya, begitu. Itu sekali lagi yang Dila bilang, cara pandang anak muda kita, cara pandang generasi muda kita, Kak.
0: Maksudnya
1: terhadap bahasa, begitu. Sekali lagi harus ada yang menjadi apa ya? Role model, menjadi influencer di situ agar mereka semua tertarik, begitu Kak. Dan menurut Dila lumayan banyak sih kalau influencer yang masih pakai bahasa Sangir, begitu yang Dila lihat ya. Dan ya, sekali lagi mungkin dari segi peminat ya, peminat
0: kayak di pasar ya, gimana lagi ya, di kalau istilahnya di lingkungan rumah. Kalau di saya, di lingkungan keluarga ya, di rumah itu masih orang tua ke saya masih pakai bahasa daerah.
1: Oh, bagus.
0: Lek kumang, gitu kan, teriak kan.
1: Betul.
0: Iya, aruntamai, gitu kan.
1: Betul.
0: Saya dengan itu jangan sampai melupakan. Saya pernah lo malu sendiri dengan tidak menguasai bahasa daerah. Ketemu dengan orang yang ternyata sudah puluhan tahun di luar daerah, dan mereka di saat tahu kalau saya orang dari Sangir, mereka menggunakan bahasa daerah Sangir dan masih fasih lengkap komplit, dan saya menjawab bata-bata terbata-bata serius, malu-malu dari pulang situ, aduh terakhir mau kesini kayaknya. Sampai situ.
1: Itu kalau menurut Dila kembali lagi sama seperti hal yang kakak alami tadi, kembali lagi juga ke cara didik orang tua. Orang tua ini kan kayak dari awal nih sudah mengetahui tentang Sangir lebih dulu dong. Nah, kalau menurut Dila mungkin dibiasakan saja ke anak-anaknya untuk berbahasa daerah.
0: Iya. Gak ketemu di lolak ya kalau tidak salah sih. Keluarga itu mereka dari tahun 66 tinggal di sana karena waktu itu katanya cerita gunung meletus
1: dan mereka honestly itu dilapik keluarga kan.
0: Iya kan? dan tiba-tiba ketemu pas kita punya satu proyek di sana pekerjaan. Sampai karena tahu itu dari Sangir. Wah, maksud. Oke, sini. Oke. Aduh. Aduh, bahasa daerah. Dia fasi, malu sendiri ya kita orang yang lahir besar dan sampai sekarang ada di sini.

0: Kok sejam kita enggak pas ya waktunya ya?
1: Waduh.
0: Serius sejam sih kita
1: ngobrol. Iya, padahal seru banget ya kayak.
0: Padahal belum habis dibahas.
1: Iya, masih banyak yang harus dibahas ini.
0: Aduh, gimana ya?
1: Aduh.
0: Oke. Baik. Ya kita close aja ya. Baik. Iya, Kak. Kalian mungkin ada part 2-nya nih harus ini.
1: Harus masih, ya, Kak.
0: Jadi nanti kalau ada persiapan ke satu tempat. Nah, sekalian sama kita bakal lanjutin nih masalah bahasa nih.
1: Iya.
0: Kemudian lanjut. Ada hal lain juga kayak apa ya? Tradisi-tradisi lokal yang umum kayak apa ya? Woi, jangan ini poso gitu kan. Poso gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Betul. Oh, jangan, oh jangan buang ini ke sini malam. Ada begitu-begitu.
1: Nah, ya,
0: kayaknya lebih ke situ lagi ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Karena udah jam 10 lewat nih, enggak apa-apa ya. Udah jam 10 lewat semenit nih dan pastinya ya. Terima kasih buat Mama Nadila
1: sudah. Terima kasih kembali, Kakak.
0: Ini perdana ya main ke studio ya.
1: Perdua
0: ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti next sudah mau jadi
1: ya. Ya.
0: Harus kan,
1: ya, Kak.
0: Tempat duduknya kan sudah tahu.
1: Iya, sudah. Situ. Panas banget sini ya. Aduh.
0: Oke. Teman-teman kalau kita mau banyak sebenarnya banyak hal yang dari Mama Nadila tadi mau cerita mau sampaikan, cuman memang waktu juga yang membatasi kebersamaan kita di Sepada ya hari ini, dan nanti kita akan ketemu lagi di Sepada berikutnya. Saya mungkin terakhir nih apa nih mau disampaikan ke generasi muda.
1: Untuk generasi muda dari kemarin-kemarin sih Dila sempat menyuarakan, tapi mungkin tidak sekarang banyak ya yang akan mendengar. Kita tidak harus berkembang di kota orang, di provinsi orang, tetapi kalau bisa kita jadikan daerah kita ini tempat untuk berkembang. Dan jangan lupa untuk jangan melupakan budaya kita, jangan melupakan identitas kita, walaupun kita berada di manapun itu, mau di negara kita sendiri atau di luar negeri, kita tetap harus membawa budaya kita.
0: Saya jadi apa ya udah melekat seperti baju atau apa ya buat
1: kita, jadikan ya. Identitas budaya kita itu bagian dari diri kita.
0: Oke. Baik, Dila, makasih banyak ya. Sejam kayak kurang pas ya. Waktunya enggak cukup nih. Oke, teman produser, sekian dulu untuk obrolan Sepada, nanti kita bakal ketemu lagi di obrolan Sepada selanjutnya. Saya Ivan Gafar pamit undur diri. Selamat pagi dan selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.
2: Baru saja kamu dengarkan
3: Sepada. Sepada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produa FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Radio Republic of Indonesia.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kelas Guru JJ.
1: Cici apa cici?
2: Pagi anak-anak.
3: Pagi.
2: Ini Dani mana? Kok gak kelihatan?
3: Gak tahu. Terbit, Bu.
2: Matahari. Nah, pagi ini buka halaman 35. Kita belajar volume.
3: Capek, Bu.
2: Alasan deh, buka buku halaman 35. Cepat.
1: Antuk.
2: Ada yang tahu apa itu volume?
3: Grup band.
2: Kamu?
3: Ya, biasa dari remote TV. Nah, itu betul, Bu. Bu, betul.
2: Kalian ini benar-benar pemalas ya. Volume itu bisa juga disebut kapasitas. Itu adalah penghitungan banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek contohnya apa aja?
3: UFO.
2: Oh, UFO.
3: Kan objek.
2: Iya juga sih.
3: Pinter muridnya.
2: Maksud ibu guru. Maksud ibu guru misalnya kubus.
3: Oh.
2: Apalagi yang terlalu lama bengong.
3: Model, Bu.
2: Model.
3: Kan begitu objeknya bagus gitu. Foto jadi objek, Bu, di foto. Objek foto. Iya.
2: Bayu, Adit, coba yang serius.
3: Lingkaran ya, Bu.
2: Nah, benar.
3: Kubus.
2: Kubus, benar. Ada yang tahu satuan volume apa?
3: Min plus satu.
2: Emang gak mau pikir lebaran apa? Satuan volume adalah kubik. Rumus volume untuk balok, siapa yang tahu?
3: Kotak kali kingkan. Kingkan kotak.
1: Kingkan coklat.
3: Ya kotak siapa dulu?
2: Tantri.
3: Tantri, iya.
2: Pinteran ibu ya. Jadi rumus volume untuk balok, panjang kali lebar kali tinggi. Rumus volume untuk prisma, luas alas kali tinggi. Rumus volume untuk kubus, R pangkat 3. Rusuk kubus pangkat 3. Sudah jelas anak-anak?
3: Jelas.
2: Sekarang ada pertanyaan?
3: Ada, Bu, saya, Bu.
2: Ya, Bayu.
3: Ini, Bu, masalah volume, Bu.
2: Iya, boleh.
3: Remote di rumah saya rusak, Bu, volumenya, Bu. Gimana, Bu?

0: bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Keras boleh.

0: Pukul 10 lebih 34 menit teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, teman Pro 2, pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe didorong tidak hanya berfokus pada pembelajaran, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Sangihe J.U. Adrian mengatakan pelestarian budaya membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari sekolah, orang tua, hingga pemerintah daerah.
1: Info Pro 2.
0: Informasi kedua, teman Pro 2, tenaga pendidik honorer yang belum terdaftar dalam data pokok pendidikan tidak dapat dibiayai menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Sangihe J.U. Adrian mengatakan pembayaran guru honorer harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Guru honorer yang belum terdaftar di Dapodik dapat dibiayai melalui komite sekolah berdasarkan kesepakatan bersama orang tua murid.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maritim Bitung kembali mengeluarkan himbauan peringatan dini gelombang tinggi yang akan terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Menurut rilis yang dikeluarkan BMKG Maritim Bitung melalui aplikasi sosial Facebook, peringatan dini gelombang tinggi berlaku mulai Sabtu 3 Oktober 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Tengah hingga Selasa 6 Oktober 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Tengah, sehingga kewaspadaan masyarakat perlu untuk ditingkatkan. Berdasarkan laporan yang ada, kondisi sinoptik pada umumnya angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 sampai 25 knots, dan kecepatan angin tertinggi berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara dan perairan Kepulauan Sitaro yang dapat meningkatkan tinggi gelombang di sekitar wilayah tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026, dan tetap stay di 92 FM RRI Tahuna.

hit list. Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Dan jumpa lagi bareng Ami di kesempatan siar hari ini, di weekend kali ini ya teman Prodo. Setelah tadi ada Kak Julvan yang temani kamu di sepeda, kali ini bareng Ami di santai siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan waktunya juga kita di program acara Prodo Hits List, request lagu yang ditunggu-tunggu setiap harinya ya teman Prodo. Dan buat kamu yang mau bergabung buat request lagu favorit kamu, kamu bisa WhatsApp di 0822 1779 7307, juga bisa di line telepon 0812 5503 8772. Buat kamu juga yang lagi rebahan sambil scroll TikTok teman Prodo terus ketemu live-nya Ami, bisa join lewat live TikTok RRI tahunnya. Dan teman Prodo, buat kamu yang lagi pada kerja di hari weekend ya, gak ada liburnya, tetap semangat karena kita sama teman Prodo. Dan biar hari kamu makin berwarna juga, weekend kamu makin berkesan, Ami hadirkan rangkaian lagu bernuansa hiburan menemani suasana santai siang kamu di hari ini. So pastinya di sini aja, jangan kemana-mana teman Prodo, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik.

0821-8227-3007 atau juga bisa di line telepon teman Pro 2 0812-5503-8772. Dan juga bisa bergabung lewat live TikTok RRI Tahuna ya teman Pro 2. Langsung saja kita dengarkan lagu yang sudah di request, ada lagunya Seventeen teman Pro 2 dengan Merelakanmu, juga lagunya Katon Bagaskara dengan Negeri di Atas Awan. So tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Baru Oreo Soft Cake dengan krim stroberi segar. Selezat Oreo, selembut cake. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Hitlist.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 19 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah dan masih di Pro 2 Hits List edisi hari ini. Teman Pro 2 Bruno Mars merilis video musik terbaru Dance With Me, Kamis 1 Oktober 2026. Dan video tersebut menghadirkan Karol G sebagai bintang utama juga melanjutkan kolaborasi keduanya dalam karya sebelumnya. Dan teman Pro 2, video musik Dance With Me menjadi visual terbaru dari album solo keempat Bruno bertajuk Romantik, dan lagu tersebut juga tercatat sebagai salah satu materi yang terdapat dalam album tersebut. Dan teman Pro 2, dalam video tersebut juga Bruno tampil membawakan lagu sambil berusaha menarik perhatian Karol melalui suasana romantis. Dan Karol juga kemudian bergabung dalam alur cerita yang menampilkan interaksi keduanya secara langsung. And then visual dibuka dengan Bruno Mars yang menghubungi Karol G melalui telepon sebelum melanjutkan aksinya menuju kediaman sang pujaan hati teman berdua. Dan penyanyi asal Amerika Serikat tersebut kemudian menyanyikan lagu juga ditemani sejumlah pemain musik. Dan Karol digambarkan berada di balkon ketika Bruno datang membawa suasana musikal bersama para pemain musik. Dan cerita kemudian berlanjut hingga keduanya bertemu dan juga memperlihatkan momen kebersamaan dalam suasana romantis. So, perilisan video musik terbaru berlangsung beberapa hari setelah Bruno Mars membawakan Dance With Me dalam ajang 2026 Video Music Awards teman Pro 2. Dan juga dalam ajang tersebut Bruno mendapatkan 7 nominasi dan membawa pulang 1 penghargaan. Dance With Me menjadi kelanjutan hubungan musikal Bruno Mars dan juga Karol teman Pro 2 setelah keduanya berkolaborasi melalui lagu Steal. So, buat kamu yang penasaran dengan lagunya Bruno Mars dengan Dance With Me, langsung saja Ami hadirkan ke ruang dengar kamu teman Pro 2. Dan sekali lagi buat kamu yang masih mau bergabung buat request lagu favorit kamu, Ami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: 5'9", brown eyes.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Hitlist.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo kita di menit ke-45 dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan itu berarti 15 menit lagi waktu kita di program acara Prodo Hits List Request Lagu edisi hari ini, teman Prodo. Dan sekali lagi buat kamu yang masih mau bergabung dan request lagu favorit kamu, Ami tunggu di menit ke-45 teman Prodo hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan satu informasi masih dari rri.co.id. Teman Prodo, kabar gembira dari penyanyi Leodra mengumumkan kabar bertajuk Terkunci di Kamu yang akan dirilis pada Jumat 9 Oktober 2026, teman Prodo. Dan pengumuman itu disampaikan lewat unggahan di Instagram resminya. Leodra juga menyertakan keterangan berbahasa Inggris dalam unggahan tersebut yang ditulis pada Rabu 30 September 2026. Dan kalimat itu bermakna sebuah babak yang sudah lama ia nantikan untuk dibagikan kepada penggemarnya, teman Prodo. Dan Leodra juga melanjutkan keterangannya dengan ajakan dan salam kepada para pengikutnya. So, ada pula apa maksud Tuhan mempertemukan kita, teman Prodo, juga panggil aku bayangan. Dan simpan dulu rindumu, dua judul lainnya adalah Pintu Hati dan juga Bucin. Satu lagu lainnya Bersamamu tercantum sebagai kolaborasi dengan Bilal Indrajaya, teman Prodo. Dan hanya lagu itu yang ditulis dengan keterangan kolaborasi dalam daftar tersebut. Dan penyanyi kelahiran 2003 ini merupakan peraih juara pertama Indonesian Idol Season 10 dan mulai dikenal sebagai penyanyi cilik lewat proyek Di Atas Rata-Rata yang digagas oleh Erwin Gutawa. Dan teman Prodo, buat kamu yang penasaran dengan lagu-lagunya Leodra, langsung saja dengerin ya teman Prodo. Dan buat kamu yang masih mau bergabung request lagu favorit kamu, bisa langsung WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon teman Prodo 0812-5503-8772, juga bisa di live TikTok RRI Tahuna. Dan pastinya di sini aja, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
3: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
2: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
3: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.

Hitlist. Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di Semando FM, teman terbaik kamu, dan tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, amit tutup kebersamaan kita di Prodo Hits List edisi hari ini, teman Prodo, Sabtu 3 Oktober 2020. Nah, so terima kasih buat kamu yang sudah bergabung dan request lagu favorit kamu, teman Prodo, ya, di kesempatan siar hari ini. Buat kamu juga yang belum berkesempatan bergabung karena waktu kita terbatas, kamu bisa bergabung di lain kesempatan. Setiap harinya pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya, teman Prodo, kita dengarkan satu lagu dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif sebelum kita ke Jaga Muda Kreatif edisi hari ini. So tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu.

0: Dek kene ayan, Duk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Duk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 30 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan waktunya kita di Muda Kreatif dengan informasi UMKM edisi hari ini, teman Prodo. Dan satu informasi dari rri.co.id, teman Pro 2. Prestasi Provinsi Bengkulu di tingkat nasional tidak berhenti pada raihan penghargaan dan reward senilai 6 miliar dari Kementerian Dalam Negeri diwujudkan dalam rangkaian kegiatan Semarak Merah Putih yang digelar di 9 kabupaten dan 1 kota seprovinsi Bengkulu. Sebanyak 12 event digelar dengan menghadirkan artis nasional maupun lokal serta melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan total rewards 6 miliar secara rata-rata nilai tersebut sekitar 500 juta per event. Dan teman Prodo, rangkaian kegiatan Semarak Merah Putih tersebut akan terselenggara selama 10 hari ke depan. Dan konsep ini juga diharapkan tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan aktivitas usaha dan mendorong perputaran ekonomi daerah. Selengkapnya informasi ini di website rri.co.id.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,
2: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan masih di Muda Kreatif dengan informasi UMKM. Teman produk-produk UMKM di Kabupaten Mahakam Ulu memiliki beragam potensi mulai dari makanan dan minuman hingga kerajinan khas daerah. Dan potensi tersebut dinilai perlu mendapat ruang pemasaran yang lebih luas agar produk yang dihasilkan tidak hanya berhenti pada proses produksi tetapi juga memiliki pasar yang jelas. Berbagai kegiatan yang digelar pemerintah daerah dapat menjadi salah satu sarana untuk mempertemukan produk lokal dengan masyarakat. Dan momentum tersebut juga membuka peluang bagi pelaku UMKM mengenalkan produk kepada pengunjung yang datang dari berbagai wilayah. Dan teman produk Wakil Ketua 1 DPRD Mahul Nor Lili Bulat meminta pelaku UMKM terus mengembangkan produk agar lebih beragam dan menarik bagi konsumen. Menurutnya juga variasi produk dapat dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan dan selera konsumen tanpa menghilangkan ciri khas daerah. Selengkapnya informasi ini di website rri.co.id.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk bu.
3: Lah, masnya
0: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 6 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan waktunya kita di Muda Kreatif dengan informasi olahraga. Teman Pro 2, Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 Jumat 2 Oktober 2026. Dan teman Pro 2, hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Pelatih City sebelumnya menyebut persiapan tim berjalan seperti biasa menjelang pertandingan. Namun teman Pro 2, perhatian terhadap kasus dugaan pelanggaran aturan keuangan primer league oleh klub turut membayangi persiapan tersebut. And then teman Pro 2, tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Saw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan dan dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. Kedua tim sama-sama memperoleh peluang sepanjang pertandingan yang berlangsung teman Pro 2. Juga kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Mit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid membangun serangan berbahaya. Pelatih Real Madrid teman Pro 2 mengkritik posisi wasit dalam situasi tersebut. Selengkapnya informasi ini juga bisa kamu akses kembali di website rri.co.id.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

1988 di New York, profesional seni membentuk visual aids untuk merespon dampak krisis aids terhadap komunitas seniman. Kemudian pada tahun 1991 atau 3 tahun kemudian, mereka berkumpul dan mendesain simbol visual untuk penyakit tersebut. Terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika Serikat yang bertugas di Perang Teluk, para seniman ini pun membuat logo berupa pita merah. Warna merah dipilih sesuai warna darah yang menjadi tempat masuk dan berkembangnya virus HIV di tubuh. Pita merah ini juga membentuk lengkungan yang melambangkan jantung hati atau cinta. Jika Anda amati, bentuk pita merah itu juga seperti simbol victory yang terbalik atau unvictory. Ini menjadi simbol bahwa hingga saat ini belum ada obat yang bisa menang melawan penyakit HIV/AIDS. Pada awal logo ini dibuat, pita merah lambang HIV/AIDS menyertakan teks atau tulisan yang menjelaskan artinya. Saat itu, pita merah dibuat dan didistribusikan hanya di kalangan artis atau seniman. Logo pita merah lambang HIV/AIDS mulai populer beberapa pekan setelahnya, ketika mulai muncul di berbagai ajang bergensi seperti Oscars. Dalam waktu singkat, logo ini lalu mendunia. Tahun 1992, dalam konser untuk menghormati musisi Freddie Mercury, lebih dari 100.000 orang mengenakan pita merah. Momen itu kemudian menjadi salah satu tonggak penting yang mendorong kampanye solidaritas HIV/AIDS dikenal luas di seluruh dunia.

0: Kota Salatiga, kota kecil di sebelah timur Gunung Merbabu, menyimpan banyak keindahan dan keunikan. Menyandang predikat sebagai kota paling toleran, Salatiga juga menyuguhkan keindahan alam dan keunikan lain termasuk kulinernya. Dari sekian banyak kuliner yang ada di Salatiga, enting-enting gepuk adalah kuliner yang terlintas di benak setiap orang ketika berkunjung ke Salatiga. Adanya kuliner khas enting-enting gepuk ini berawal dari seorang Tionghoa bernama Ho Chong Hok yang berasal dari Fukian, Cina. Setibanya di Salatiga, Ho Chong Hok bekerja menjadi penjaga kelenteng Hok Tek Pio dan di sela waktu luangnya ia membuat camilan yang disuguhkan kepada tamu kelenteng. Camilan berbahan dasar kacang tanah ini kemudian dikenal masyarakat dan akhirnya diproduksi untuk diperjualbelikan. Terus berkembang dan diteruskan oleh anak cucunya di beberapa tempat di Salatiga.
1: Saya adalah generasi yang ketiga. Terus, ya kira-kira udah saya jalankan ini sekitar hampir 20 tahun lah. Pekerjaan ini sih sebenarnya pekerjaan dari peninggalan kakek. Sudah sejak tahun 40-an, sejak tahun 1940. Saya mengerjakan ini ya setelah mama tidak ada itu, baru saya kita gantikan. Ketika bikin zaman kakek saya belum ada kertas seperti ini, jadi masih pakai daun bambu yang disetrika, jadi itu sekitar tahun 40-an. Ini mulai dikerjakan ini pakai kertas sekitar tahun 60.
0: Hartono mempekerjakan beberapa karyawan yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda, seperti Jumari yang bertugas untuk menyangrai kacang tanah dan Rumini yang bertugas untuk memilah kacang yang telah disangrai.
2: Saya kerja di sini kurang lebih 1,5 tahun, bagian goreng atau sangrai ini. Kenapa ini kacang harus disangrai? Karena itu mengurangi kadar minyak. Tapi kalau digoreng itu akan terlalu banyak minyak, jadi malah susah jadinya.
3: Saya kerja di sini sudah 30 tahun, saya sebagai memilih kacang, supaya kacangnya nggak kotor. Diambil yang hitam-hitam sama yang gosong, sama sendelnya supaya nggak pahit, supaya bersih, nggak ada kotorannya.
0: Salah satu proses paling unik adalah proses memukul-mukul adonan enting-enting ini atau dalam bahasa Jawa disebut digepuk sehingga kemudian disebut enting-enting gepuk.

0: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita,

0: teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Produ FM, teman terbaik kamu, masih di Muda Kreatif dengan informasi olahraga. Teman Produ pelatih John Herdman menyebut timnas Indonesia memiliki kesempatan membuat sejarah setelah memastikan tiket ke final FIFA Asian Cup 2026. Dan pernyataan itu disampaikan Herdman usai tim Merah Putih mengalahkan Bangladesh dan meraih tiket final FIFA Asian Cup 2026. Herdman juga menyebut masuk ke final akan menjadi kesempatan mereka memberikan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, teman Produ. Dan Herdman juga mengatakan keberhasilan mencapai final menjadi pengalaman pertama baginya bersama Mikkel Bakker dan sejumlah pemain. So, pelatih timnas Indonesia itu meminta pemain menikmati keberhasilan tersebut sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi pertandingan berikutnya. So, teman Produ, Herdman juga mengapresiasi perjuangan pemain yang tetap berkomitmen untuk negara ketika menghadapi situasi sulit melawan Bangladesh. Dan kemenangan 9-2 membuat Indonesia mengumpulkan 7 poin dan menjadi pemuncak FIFA Grup A Asian Cup 2020. Tim Merah Putih mencetak 11 gol, teman Produ unggul produktivitas atas Malaysia yang juga mengoleksi 7 poin dengan 9 gol. Dan Indonesia kemudian memastikan tiket ke final FIFA Asian Cup 2026 dan akan menghadapi Thailand di partai puncak. Pertandingan final dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 5 Oktober 2026 pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Selengkapnya informasi ini teman Produ di website rri.co.id.

0: Telepon. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: would I kering? Keringat tak gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus, kenapa?
0: I baru pakai baju polong dikit aja, dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga. Udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ informasi olahraga yang terakhir di Muda Kreatif edisi hari ini. Teman Produ pelatih Jurgen Klopp akhirnya meraih kemenangan pertamanya sebagai manajer Jerman atas Serbia 2-0 di Allianz Arena Jumat 2 Oktober 2026. Dan hasil ini membuat Serbia berada di ambang degradasi dari Nations League Group A Taman Pro 2, dan Klopp membawa skuad yang benar-benar baru sejak kekalahan kandang dari Yunani, dan ia berusaha menghindari menjadi manajer Jerman pertama yang tidak menang dalam 3 pertandingan pertamanya. Dan Taman Pro 2 Jerman meluncurkan serangan pertama yang cepat melawan Serbia dengan Alexander Pavlovic. Juga Taman Pro 2 gol pembuka akhirnya tercipta jelang turun minum melalui Tom Biskov yang menyambar Taman Prodo setelah tembakan Wirtz membentur tiang. Dan di babak kedua Jerman terus mendominasi dan menambah gol kedua pada menit ke-60 melalui Wirtz yang melewati Bibi. And then Taman Prodo Klopp memuji penerapan taktik dan pertahanan timnya yang berjalan luar biasa. Dan Serbia kini telah kalah 6 kali dari 7 pertandingan pada 2026 dan status papan atas mereka terlihat kurang aman. Jerman akan berusaha membalas dendam atas Yunani pada hari Minggu untuk tetap tampil di Liga A. Selengkapnya informasi ini Taman Pro 2 di website rri.co.id.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
1: Teman Produ dimanapun kamu berada, kita di menit ke-18 dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah, dan waktunya juga kita di program acara Indonesian Top 20 Lokal. Dan kami hadirkan rangkaian lagu bernuansa hiburan ke ruang dengar kamu Teman Produ hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang masih kerja, Teman Produ tetap semangat dan pastinya jangan lupa untuk makan siang ya Teman Produ. Dan di sini aja tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: City.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill

0: meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Banyak.

Prodo FM, teman terbaik kamu, 54 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan waktunya juga Ami pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih untuk kebersamaannya teman Prodo. Setelah Ami ada ke Olvi yang akan temani kamu di sore ceria hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Di menit keempat dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, terima kasih untuk kamu yang tetap stay tune di Semendo FM, teman terbaik kamu. Di edisi siar hari ini ya teman perdua, Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Di sore hari ini Kolvi bakal hadirkan lagu-lagu pop barat ya, menemani suasana sore kamu di akhir pekan ini di International Top 20 lokal ya, hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

0: musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.
1: Radio Republik of

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman.

0: tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusuk ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusuk lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ya.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

0: Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: FM 92 MHz, Pro 2 RRI

0: Telepon.
1: Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

What's going on? Amateurs everywhere. Amateurs.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

2 menit dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Perdua lagu-lagu mancanegara telah hadir untuk kamu mengisi International Top 20 lokal di edisi Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Nah, untuk saat ini teman Perdua, kita dengarkan satu lagu dari daerah Ambon ya. Mama Papa Pung Pasang yang dibawakan oleh Sufi Cerengkai Hulu. Ini adalah aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: teman berdua ada lagunya gue lihat dengan Dunia Milik Kita di suasana sore hari ini temani kamu ya teman berdua untuk sore ceria edisi hari ini di penguatan peran anak muda teman berdua. Kak Ulfi coba hadirkan informasi-informasi terkait dengan kegiatan anak muda ya teman berdua. Yang pasti informasinya dari rri.co.id ya, yang akan Kolvi bagikan buat teman perdua di edisi hari ini. Karena untuk sore ceria hari ini belum bisa terlaksana, tapi sebelum kita dengarkan dulu satu lagu dari Santi dengan Sungguh Tak Ingin Jauh. Produ FM.
1: Teman terbaik.

informasi buat kamu ya, di sore hari ini Madya Maharani tembus 3 besar nasional KSBN NTB, ajak warga bersatu beri dukungan. Nah, teman Pro2 Madya Maharani dari Nusa Tenggara Barat berhasil masuk dalam top 3 berbakat tingkat nasional pada ajang Putri Hijab Fluencer Indonesia 2026. Ketua KSBN Provinsi NTB, Dr. Hasmi Hamsar, melihat pencapaian Madya sebagai representasi potensi generasi muda NTB di tingkat nasional. Dan keberhasilan ini, teman Pro2, membuka kesempatan bagi Nusa Tenggara Barat untuk mendapat perhatian lebih di panggung nasional melalui ajang bergensi. Sekali lagi informasi ini, teman Pro2, selengkapnya di rri.co.id.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik.

Taman Radio Pelestarian Seni Tradisional di kalangan generasi muda memerlukan pendekatan yang kreatif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, salah satu strategi yang dinilai efektif adalah memasukkan unsur-unsur yang sedang populer di media sosial ke dalam pertunjukan seni. Pegiat seni tari sekaligus mahasiswa Unipa, Valentino Satriowibowo, mengatakan tantangan pelestarian seni tradisional saat ini belum berada pada kondisi darurat, dan ia melihat masih cukup banyak anak muda yang tertarik mempelajari tari tradisional meski juga menggemari budaya populer dari luar negeri. Nah, menurutnya Teman Perdua, generasi muda saat ini memiliki ketertarikan yang besar terhadap hal-hal yang viral dan mudah ditemukan di platform digital. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan seni tradisional secara baik dan lebih menarik tentunya.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Teman Pradua Binat membaca buku di kalangan anak muda di Kota Ambon dinilai terus mengalami peningkatan ya. Hal tersebut terlihat dari antusiasme generasi muda yang mengikuti berbagai kegiatan literasi dan membaca buku bersama yang digelar oleh komunitas Tambang Baca. Pendiri komunitas Tambang Baca, Rahmat Asya dan Siti dalam acara Ngobras di RRI mengatakan kegiatan membaca bersama yang mereka lakukan mendapat respon positif dari masyarakat khususnya kalangan anak muda. Nah, menurut mereka salah satu kegiatan rutin yang menjadi ruang berkumpul sekaligus membaca buku bersama dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Kepaha Kota Ambon. Kegiatan tersebut ini ternyata tidak hanya menjadi tempat untuk membaca teman-teman, tetapi juga menjadi ruang bagi anak muda untuk berdiskusi dan bertukar

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Info Pro 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kerjasama dalam menanggulangi bencana kekeringan akibat fenomena El Nino yang berdampak pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Kepala BPBD Sangihe Wadula Besi mengatakan, saat ini daerah berada dalam kondisi tanggap darurat bencana kekeringan, karena itu pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi fokus utama pemerintah dan seluruh pihak terkait. Menurutnya, penanganan kekeringan membutuhkan keterlibatan bersama, mulai dari pemerintah kampung, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, hingga instansi terkait lainnya. Kebersamaan, pemahaman, dan koordinasi diperlukan agar mudah penanganan dapat berjalan lebih efektif serta menjangkau masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Labesi menegaskan kondisi darurat yang terjadi saat ini harus menjadi perhatian bersama sehingga setiap pemangku kepentingan dapat mengambil langkah sesuai tugas dan kewenangannya. Melalui kerjasama tersebut, pemerintah berharap kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi dan dampak kekeringan akibat El Nino dapat ditangani secara bersama-sama. Pelaksanaan Festival Seni Budaya Daerah Gerejawi Pelka Bapak Sinode Gemis diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dalam pelayanan sekaligus menjadi wujud syukur atas anugerah Tuhan bagi gereja dan masyarakat. Hal itu disampaikan Sekretaris Panitia Lokal Festival Seni Budaya Daerah Gerejawi Pelka Bapak Sinode Gemis Amelia T.P. Kansil kepada rri.co.id Sabtu 3 Oktober 2026. Amelia berharap seluruh proses dan jeri lelah yang dilakukan Pelka Bapak Sinode, panitia lokal maupun masyarakat dapat bermuara pada satu tujuan, yakni kemuliaan nama Tuhan. Menurutnya, kekayaan budaya yang diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari pelestarian tradisi, tetapi juga menjadi sarana perlayanan serta membawa nilai-nilai positif bagi kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Karena itu, seluruh kerja dan pelayanan yang dilakukan dalam pelaksanaan festival dipersembahkan sebagai wujud syukur. Kebersamaan dan semangat pelayanan diharapkan mampu membuat seluruh kegiatan berjalan dengan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.

Hai Bro Sis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Taman produk kain batik tradisional kebanggaan Indonesia kini bertransformasi dan semakin digandrungi generasi muda, jauh dari kesan kaku, tua, dan formal yang melekat di masa lalu, dan semakin meningkatkan kecintaan generasi muda terhadap busana etnik. Nah, hal itu Taman produk diungkapkan Rico Parmansyah, seorang desainer muda berbakat asal kota Sibolga dalam program Teras Pro 2 RRI Sibolga

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.
3: Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
5: Produ FM, teman terbaik.

teman-teman Radio khususnya kaum muslimin dan muslimat, informasi untuk ajian maghrib hari ini dikumandangkan pada pukul 13, pukul 17 lewat 34 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, sambil kita menantikan dikumandangkannya ajian maghrib,

mewakili pimpinan dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat. Insyaallah ibadah kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dengan lagu-lagu bernuansa islami hingga pukul

Suara 2 masih ada dua lagu lagi untuk nuansa islami di saat ini dari Ungu dengan Syukur Alhamdulillah, terus ada ST12 Anugerah Ilahi sampai pukul 18 ya teman-teman.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Samantha.

Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang. Pro 2 FM. Teman terbaik.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ada titik-titik. Teman Pro 2 Edukasi dan Inovasi menjadi bagian penting dalam upaya menjaga batik tetap dikenal oleh generasi muda. Nah, pendekatan tersebut dilakukan dengan memperkenalkan proses pembuatan batik sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mencoba dan mengembangkan kreativitas. Nah, teman Pro 2, dalam dialog di RRI Bogor ya, edisi Jumat 2 Oktober, founder dan owner Handayani Geulis Batik Bogor, Sri Ratna Handayani mengatakan bahwa pengenalan batik perlu dilakukan sejak usia dini. Anak-anak tidak hanya melihat proses pembuatan, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mengenal berbagai teknik dalam membatik. Informasi selengkapnya di RRI

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Wakil Menteri Perindustrian Faisal Risa mengatakan generasi muda memiliki peluang besar untuk terlibat dalam pengembangan industri batik melalui berbagai aspek seperti kreativitas dan teknologi. Nah, industri batik memiliki nilai strategis sebagai identitas budaya Indonesia sekaligus sumber ekonomi potensial bagi pengrajin dan pelaku usaha teman perdua. Penguatan industri batik dianggap penting untuk melestarikan warisan budaya sambil membantu komunitas pengrajin berkembang sesuai dinamika pasar modern. Informasi ini selengkapnya

0: soal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Teman terbaik.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Harus akui.
3: Teman Pro 2, tim sepak takraw Putra Indonesia harus puas membawa pulang medali perak setelah kalah tipis 1-2 dari tuan rumah Jepang pada babak final nomor men's kuadran ASEAN Games 2026 yang berlangsung di Nagoya City Misuho Park Gymnasium Jepang. Wamenpora Taufik mengapresiasi kerja keras dan perjuangan para atlet di lapangan. Diharapkan pencapaian ini menjadi evaluasi berharga agar para pemain dapat tampil lebih baik lagi pada kejuaraan yang akan datang. Informasi ini teman-teman selengkapnya di rri.co.id.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Teman Pradua Sekjen PBB Antonio menyerukan negara-negara tanduk Afrika menahan diri dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk ketegangan di kawasan. PBB mendorong dialog dan kerjasama regional sebagai langkah untuk menyelesaikan perbedaan serta menjaga perdamaian dan stabilitas. Dan konflik di wilayah Trigai, Ethiopia menjadi perhatian PBB karena perkembangannya memiliki dampak yang lebih luas terhadap kawasan tanduk Afrika. Nah, untuk informasi selengkapnya Teman Pro 2, kamu bisa baca di laman rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
0: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ya, teman Prodo, setelah kita mendengarkan berbagai informasi dan juga lagu-lagu di suasana malam minggu ya, kali ini kita kembali dengarkan satu lagu daerah ya, teman berdua, dari Papua dengan judul Gubuk Derita yang dibawakan oleh Perm Selatan. Nah, ini adalah aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Ekonomi dan Kreatif Musik.

Pro2 Komdigi menilai perlindungan substantif sisa kuota tidak boleh dikenakan biaya berdasarkan ketentuan dalam putusan MK. Nah, operator tidak diwajibkan menggunakan mekanisme rollover untuk seluruh paket selama sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan pelanggan. Komdigi akan mengevaluasi kenaikan harga paket rollover berdasarkan formulasi tarif yang ditetapkan pemerintah, teman-teman.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

0: musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman Pro 2, seni terapi adalah bentuk psikoterapi yang menggunakan media seni untuk membantu pemulihan trauma anak dengan cara mengekspresikan perasaan tanpa tekanan. Nah, proses kreatif dalam seni terapi melibatkan dua komponen penting, yakni aktivitas kreatif dan hasil karya seni yang dihasilkan. Menurut Dewi Rosana, dosen psikologi Universitas Islam Bandung, seni dapat menjadi wadah aman bagi anak untuk mengekspresikan emosi yang sulit diungkapkan secara verbal. Nah, teman berdua, untuk informasi ini selengkapnya di rri.go.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas

dan berkembang, menurutnya pengrajin batik mampu mengikuti kebutuhan pasar. Sekali lagi informasi terakhir. Pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

0: Di Indonesia. Pribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

masih teman Pro 2, masih bersama 92 Mekan. Sedia kesempatan siar hari ini di hari Sabtu ya, tanggal 3 Oktober 2026, dalam suasana malam Minggu bersama orang-orang terkasih. Selamat malam untuk kamu semua. Yang pasti, apapun aktivitas kamu di malam hari ini, menikmati suasana malam Minggu bersama teman-teman atau sekedar kumpul ya bersama keluarga di rumah, atau mungkin di sendiri aja. Sendiri tidak harus malam Minggu tidak harus bersama teman ya. Sendiri juga enjoy, sendiri tidak harus galau. Yang pasti semua dari kita teman Pro 2. Selamat malam minggu untuk kamu. Tetap stay di 92 Mega, semen terbaik kamu.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: 92 MHz, RRI Prodi FM Tahuna, suara kreativitas.
4: Teman terbaik kamu.

0: Malam teman Pro 2, inilah info Pro 2 malam ini selengkapnya bersama Kak Aceh.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, teman Pro 2, Festival Literasi Sulawesi Utara 2026 atau FESLIT 2026 resmi digelar bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Dari Jumat tanggal 2 Oktober 2026, momentum tersebut menjadi inspirasi pelaksanaan FESLIT dalam merawat budaya melalui literasi. Ketua Putra Putri Literasi Sulawesi Utara, Standius Bara Prima mengatakan filosofi batik menjadi salah satu inspirasi dalam pelaksanaan FESLIT 2026. Menurutnya, setiap motif batik menyimpan makna dan identitas yang diwariskan antar generasi. Menurut Bara, setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk merawat dan meneruskan warisan budaya. Semangat tersebut kemudian dihadirkan melalui Festival Literasi Sulawesi Utara. Ia mengatakan Sulawesi Utara memiliki kekayaan budaya, bahasa,

0: tersebut diharapkan membuat cerita dan nilai budaya Sulawesi Utara tetap hidup serta dikenal oleh generasi berikut.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang berikut, teman Pro 2. Sebanyak 423 siswa akan mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Utara yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 5 hingga 6 Oktober 2026. Ajang ini menjadi wadah pengembangan kemampuan siswa madrasah di bidang sains dan riset sekaligus pembagian dari pembinaan menuju kompetisi tingkat nasional. Ketua Tim KLKK Bidang Pendis Kanwil Kemenak Sulut Nuril Huda mengatakan OMI merupakan transformasi dari kompetisi sains madrasah atau KSM dan madrasah yang researcher Superkama atau MIRES yang sebelumnya digelar secara terpisah. Menurutnya penggabungan tersebut tidak hanya menyatukan kompetisi sains dan riset, tetapi juga mendorong integrasi ilmu pengetahuan dengan nilai keislaman. OMI 2026 mengangkat tema integrasi sains, keislaman, dan ekoteologi. Di Sulawesi Utara, tema tersebut diterapkan melalui pembelajaran yang lebih kontekstual dengan memanfaatkan lingkungan serta kearifan lokal sebagai bagian dari proses belajar dan riset siswa. Selain siswa madrasah, OMI juga memberikan kesempatan bagi siswa sekolah umum untuk berpartisipasi. Keterlibatan peserta dari sekolah umum di Sulawesi Utara tahun ini tercatat meningkat menjadi 23 peserta dibandingkan sekitar 7 peserta pada tahun sebelumnya. Peserta dari sekolah umum tersebut berasal dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Bahkan sejumlah peserta yang lolos ke tingkat provinsi berasal dari sekolah umum dan memiliki latar belakang agama yang beragam. Bagi peserta yang nantinya lolos ke tingkat nasional, Kanwil Kemenak Sulawesi Utara menyiapkan pola pembinaan dengan mengoptimalkan peran guru pendamping. Pendampingan dilakukan sejak peserta dinyatakan lulus melalui program yang disesuaikan dengan materi dan kisi-kisi kompetisi. Pola pembinaan tersebut sebelumnya membuahkan hasil. Pada OMI 2 tingkat nasional tahun lalu, kontingen Sulawesi Utara berhasil membawa pulang 3 medali. Tahun ini capaian tersebut ditargetkan meningkat baik dari jumlah maupun kualitas prestasi. Demikian Info Pro 2 dan selamat malam.
1: Info Pro 2.

Ketika kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 92 Mika, saat teman terbaik kamu, teman Pro 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kerjasama dalam menanggulangi bencana kekeringan akibat fenomena El Nino yang berdampak pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Kepala BPBD Sangihe Wandula Besi mengatakan saat ini daerah berada dalam kondisi tanggap darurat bencana kekeringan. Karena itu, pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi fokus utama pemerintah dan seluruh pihak terkait. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.
2: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Teman berdua dimanapun di kamu berada ya. Selanjutnya kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktur Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman berdua kita dengerin lagu dari daerah Ambon bersama WSO featuring Kahulu dengan lagunya Papa Mama Pompa Sang.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madilidilito bolo mopo aito. Adati mahundi-hundingo bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal

Radio Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkom Digi menegaskan perlindungan substantif terhadap sisa kuota internet pelanggan tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi Ervan Faturrahman Adi Wijaya mengatakan ketentuan tersebut tercantum secara eksplisit dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Ervan menegaskan operator tidak boleh membebankan biaya apapun untuk memberikan perlindungan terhadap sisa kuota pelanggan. Karena menurutnya, perlindungan tersebut harus memastikan kuota yang masih tersisa tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan pelanggan. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Oke, teman Pro 2 di mana pendengar berada, kita masih di Jaga Malam. Cerita pada top hari, punya cerita nih di malam minggu, punya motivasi, punya puisi. Yuk gabung bersama Kanci di malam hari ini, waktu kita sampai pukul 23 nanti atau jam 11 malam. Cerita kamu, WhatsApp kamu teman Pro 2 bisa dikirimkan di 08 0822 1779 7307. Dan malam hari ini ada yang bergabung. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam juga, maaf mengganggu. Sebentar ya kak, aku mau izin request satu lagu, boleh gak? Terima kasih. Semoga siaran malam kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Aku mau izin request lagu dari Lewis Capaldi, Before You Go. Oke, setiap lagunya kak Aci putar. Terima kasih yang sudah bergabung. Dan Kaci tunggu juga chat dari kamu teman Pro 2 yang ingin request lagu yang lain, pastinya di WhatsApp Pro 2 FM di Jaga Malam.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hello. Sorry, I'm having trouble hearing you. Can you speak up? A little louder, I still can't hear you. Just kidding. Leave a message at the beep.
1: At the tone, please record your message. When you have...
2: Sore ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore ceria, hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan Kaci masih menunggu ya di sesi yang terakhir kayaknya untuk jaga malam cerita penutup hari di WhatsApp Pro 2 FM 08-22-17-7973-07 ya. Sekali lagi teman Prodo, waktu kita masih ada kurang lebih 12 menit ke depan. Jadi silakan yang masih mau request lagu atau mau menyapa teman-teman yang lain di WhatsApp Pro 2 FM, masih bersama KC teman di kamu, teman Pro 2, hingga menjelang tutup siaran nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Bojonegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wang Salan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes. Mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong di kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda? Atau kamu sedang...

Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane. Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu.
4: Kamu yang aku.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu, teman terbaik kamu.

dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir oleh seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah untuk membawakan acara siaran hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026 oleh frekuensi FM 92 MHz. Saya Jam Bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali udara tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2.

Salam bahagia teman Prodo dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Minggu 4 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Prodo, saya Cindy Patras yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Oke, baik, Kuma berdua 8 menit bergeser dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kita di 92 MHz, teman terbaik kamu. Nantinya tempat berdua dalam program acara Sepada. Selamat pagi teman berdua, kasih ini bakalan temani kalian hingga menjelang pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah ya teman berdua. Dan beragam informasi terupdate bakalan kasih hadirkan ke ruang dengar kalian. Nih, yang penasaran apa saja sih informasi yang bakalan kasih ini hadirkan, tentunya jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

1988 di New York, profesional seni membentuk visual aids untuk merespon dampak krisis aids terhadap komunitas seniman. Kemudian pada tahun 1991 atau 3 tahun kemudian, mereka berkumpul dan mendesain simbol visual untuk penyakit tersebut. Terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika Serikat yang bertugas di Perang Teluk, para seniman ini pun membuat logo berupa pita merah. Warna merah dipilih sesuai warna darah yang menjadi tempat masuk dan berkembangnya virus HIV di tubuh. Pita merah ini juga membentuk lengkungan yang melambangkan jantung hati atau cinta. Jika Anda amati, bentuk pita merah itu juga seperti simbol victory yang terbalik atau unvictory. Ini menjadi simbol bahwa hingga saat ini belum ada obat yang bisa menang melawan penyakit HIV/AIDS. Pada awal logo ini dibuat, pita merah lambang HIV/AIDS menyertakan teks atau tulisan yang menjelaskan artinya. Saat itu, pita merah dibuat dan didistribusikan hanya di kalangan artis atau seniman. Logo pita merah lambang HIV/AIDS mulai populer beberapa pekan setelahnya, ketika mulai muncul di berbagai ajang bergensi seperti Oscars. Dalam waktu singkat, logo ini lalu mendunia. Tahun 1992, dalam konser untuk menghormati musisi Freddie Mercury, lebih dari 100.000 orang mengenakan pita merah. Momen itu kemudian menjadi salah satu tonggak penting yang mendorong kampanye solidaritas HIV/AIDS dikenal luas di seluruh dunia.

suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masamper.

0: membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Baik, teman Pradio tepat pada pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kak Cindy, teman Pradio, untuk edisi siar hari ini. Saatnya kita ikuti info Pradio. Kita ke informasi yang pertama. Teman Pradio, Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mendorong special safeguard mechanisms sebagai negara berkembang dalam perundingan pertanian organisasi perdagangan dunia atau WTO. Mekanisme tersebut teman Pradio diperlukan sebagai instrumen pengamanan ketika negara berkembang menghadapi lonjakan impor atau penurunan harga yang signifikan. Dorongan tersebut teman Pradio disampaikan Budi dalam sesi satu pertemuan Menteri Perdagangan G20 atau G20 Trade Ministers teman Pradio. Pertemuan berlangsung di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat, Rabu 30 September 2026. Sesi tersebut mengusung tema Weaponization of Food Trade Action. Teman Pradio dalam pertemuan Budi didampingi Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI Johnny Marta. Teman Pradio, Indonesia mendorong kemajuan perundingan pertanian dalam WTO. Dorongan tersebut terutama untuk menemukan solusi permanen bagi public stockholding dan special safeguard mechanism bagi negara berkembang. Indonesia meyakini sistem perdagangan multilateral yang terbuka teman Pradio dapat diprediksi dan berbasis aturan tetap menjadi salah satu fondasi yang perlu dipertahankan. Public stockholding yang digunakan secara profesional dan transparan dapat menjembatani periode surplus dan kelangkaan pangan. Kita ke informasi yang terakhir. Basarnas menyatakan telah mengarahkan seluruh potensi pencarian dan pertolongan atau SAR dalam operasi pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Operasi yang memasuki hari ke-21 itu melibatkan lebih dari 1.200 personel dari unsur darat, laut, hingga udara. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan operasi SAR melibatkan unsur Basarnas, TNI, Polri, kementerian, lembaga, pihak swasta, serta berbagai potensi SAR lainnya. Nah, teman Pradio, menurut Syafi'i, pengerahan unsur gabungan tersebut mencakup 7 pesawat udara, 24 kapal besar, dan 63 personel penyelam dengan kemampuan khusus untuk melakukan pencarian dan pertolongan di bawah permukaan. Pencarian korban dilakukan menggunakan berbagai metode. Tim SAR menyisir wilayah melalui udara, permukaan laut, pesisir pantai hingga melakukan penyelaman untuk mencari korban di bawah permukaan. Cakupan pencarian juga terus meluas seiring perkembangan operasi. Dari yang semula terfokus di sekitar lokasi kecelakaan, teman Pradio pencarian kini mencakup wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat. Masing-masing perpanjangan berlangsung selama 7 hari hingga operasi memasuki hari ke-21 pada Sabtu, teman Pradio. Setelah memasuki evaluasi pada hari ke-21, Basarnas memutuskan operasi SAR tetap dilanjutkan. Namun pelaksanaannya teman Pradio akan menggunakan waktu yang fleksibel dengan menyesuaikan perkembangan di lapangan serta kebutuhan personel. Demikian info Pradio, selamat pagi.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
3: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Bendera, siap.
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

Baik, teman berdua, 18 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Dan saatnya kita di program Acara Waspada. Selamat pagi teman Pro 2. Beragam informasi tentunya bakalan kesini hadirkan ya teman Pro 2 ke ruang dengar kalian edisi siar hari ini. Tentunya Minggu 4 Oktober 2026. So, teman Pro 2, Kementerian Perindustrian mendorong industri kecil dan menengah IKM fashion dan kriya merancang produk berdasarkan kebutuhan pasar. Pelaku IKM perlu memahami karakter dan preferensi konsumen sejak tahap awal perencanaan produk. Nah, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemitraan Perindustrian, Reni Yanita, mengatakan pengembangan produk perlu semakin berorientasi pada kebutuhan pasar. Menurutnya, desain memiliki peran penting dalam proses pengembangan produk yang berorientasi pada kebutuhan konsumen. So, teman Pro 2, sebagai bagian upaya Kemenperin melalui BPIFK menyelenggarakan Kick-off Design Canvas and Design Maker 2026 pada tanggal 17 September 2026 lalu. And then kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid di Auditorium BPIFK Bandung, Bali. Kegiatan tersebut mengusung tema Read the Market, Design the Product, menjawab kebutuhan konsumen melalui desain. Program ini diarahkan untuk membantu IKM fashion dan kriya mengembangkan produk yang relevan dengan kebutuhan pasar melalui pendekatan berorientasi konsumen. Nah, teman berdua, Desain Canvas dan Design Maker 2026 menerapkan pendekatan co-creation yang mempertemukan pelaku IKM fashion dan kriya dengan mahasiswa. Pelaksanaannya melibatkan Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia, Bali, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB Universitas Udayana. Program tersebut juga melibatkan Cap Bali sebagai mitra kolaborator. Kolaborasi mencakup pendampingan mulai dari pengembangan ide dan desain hingga penguatan aspek pasar dan pengembangan usaha. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.go.id. Dan teman Pro 2, sebentar nantinya kasih ini bakalan hadirkan ya program acara aktif akselerasi kreatif musik. Lagu kali ini dari Malang ada Tropical Forest Mikroplastik. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi empat rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Baik, teman-teman, Pro 36 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih di 90 MHz, teman terbaik kamu. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas RI mengasuransikan jaminan sosial bagi 100.000 pekerja rentan di seluruh Indonesia melalui program prioritas Jaminan Sosial Basnas atau JSB 2026. Ketua Basnas RI Sodiq Mujahid mengatakan zakat tidak semestinya hanya diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, Tomo Prado menurutnya zakat juga dapat menjadi instrumen pemberdayaan termasuk memberikan perlindungan sosial bagi mustahik. So, Tomo Prado, program JSB memberikan bantuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk manfaat jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian JKM selama 6 bulan. Penerima manfaat merupakan pekerja rentan yang memenuhi kriteria sebagai mustahik atau penerima zakat. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.go.id.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Baik teman Pro 2, 50 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Percasi DKI Jakarta menggelar kejurda Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta. Kejuaraan tersebut berlangsung Sabtu hingga Minggu 3 sampai dengan 4 Oktober 2026. Hadirkan ratusan pecatur dari berbagai kelompok usia di Jakarta. Pembukaan berlangsung meriah dengan kehadiran Woman Grand Master terbaru Indonesia sekaligus atlet catur DKI Jakarta ada Laisa Latifa sebagai tamu. Laisa meraih gelar WGM ketika mengikuti Olimpiade Catur 2026 di Uzbekistan pada bulan lalu dengan hasil yang membanggakan. Ketua Percasi DKI Jakarta Hardianto Kanet menghadirkan Laisa untuk memberikan motivasi kepada seluruh atlet muda peserta kejurda tahun ini. Kanet berharap Pemprov 2 para pecatur muda Jakarta dapat mengikuti jejak Laisa dengan meraih gelar Grandmaster bagi Indonesia. Yana juga memberikan apresiasi kepada Laisa atas keberhasilannya meraih titel Woman Grandmaster pada Olimpik Catur 2026 di Uzbekistan. Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta tersebut mendapat bonus uang pembinaan 50 juta dari Percasi DKI Jakarta atas prestasinya tersebut. Nah, teman berdua, Kenneth berharap bonus tersebut mampu memberikan motivasi kepada seluruh atlet catur lainnya untuk mengejar gelar Grandmaster nantinya. Ia sebelumnya, teman berdua berjanji kepada Gubernur Pramono Anung untuk membantu melahirkan 4 pecatur bergelar Grandmaster dari Jakarta pada masa kepengurusannya. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87.000 spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

0: jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Keras.
0: Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini.
1: Iya. Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Kenapa dibuat
1: ini buat tutup?
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khas ya.
0: Makanya disebut cucur payung.

0: Cucur Ringgit adalah makanan khas Desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucur Ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucur ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga. Atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Taluk.
2: Oh, daerah Taluk.
1: Iya, daerah Taluk.
2: Iya.
1: Kalau daerah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Taluk.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Pak?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payung. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya. Kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.
2: Oh.
1: Kalau bahannya sama. Tepung beras sama gula merah.
2: Oh.
4: Sepada.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Akhirnya selesai juga kerjaanku hari ini.
1: Elan, udah beres kerjaanmu?
0: Udah, emang kenapa?
1: Ada yang mau gue tanyain, entar ya.
0: Apaan sih?
1: Sabar, entar doang.
0: Cepetan, aku buru-buru nih mau balik. Emang apaan sih? Penting gak?
1: Aduh Lani, gak sabaran sih. Gini Lan, semalam kamu tidurnya nyenyak gak?
0: Kenapa emang? Oh, kamu mau ikut-ikutan judi online ya?
1: Hus, kecilin suara kamu. Aku baru mau nyoba keberuntungan, siapa tahu hoki. Bisa happy dong.
0: Jio, bukan keberuntungan, tapi kesengsaraan yang akan kamu dapatkan.
1: Baru mau nyoba Lani.
0: Hei, nyadar. Jio, ini bukan mimpi lagi, tapi kenyataan. Kamu mau tahu?
1: Wah, mau dong Lan. Coba ceritain mimpi kamu.
0: Dengar baik-baik ya Jio. Gara-gara judi online, rusak kehidupan masyarakat di berbagai lini. Gara-gara judi online, tingkat pernikahan di masyarakat terus menurun drastis selama 3 tahun terakhir ini. Gara-gara judi online, terjadi KDRT bahkan sampai terjadi perceraian. Gara-gara judi online, mengakibatkan pelaku depresi hingga bunuh diri. Bahkan lebih parah lagi, ada yang dibunuh gara-gara judi online. Sekarang kamu tinggal pilih, mau bunuh diri atau gue crack?
1: Ih, metong dong gue.
0: Makanya gak usah ikut-ikutan. Berhenti dari sekarang sebelum ketagihan.
1: Iya.
0: Judi online haram dan merusak moral masyarakat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.
5: Rugi gak sih nyanyiin

0: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Pro2!
3: Teman terbaik kamu! Pro2 FM!

0: like kering, keringetan gini. Oh, tebal.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh gak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga. Udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam. Oleh karena itu, munculnya kain tapis ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunnya atau juga cara-cara memberikan ragam rias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung.

Baik, Rumah Broadway 29 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Teman Broadway, Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mendorong solusi permanen untuk cadangan pangan pemerintah dalam perundingan pertanian Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Dorongan tersebut disampaikan dalam sesi satu pertemuan Menteri Perdagangan G20 atau G20 Trade Ministers Teman Perdua Meeting atau TMM. Pertemuan berlangsung di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat, Rabu 30 September 2026 lalu. Sesi tersebut mengusung tema The Weaponization of Food Truck Conference Trade Action. Namun berada dalam forum tersebut, Indonesia mendorong kemajuan perundingan pertanian WTO. Dorongan itu terutama diarahkan untuk menemukan solusi permanen bagi public stakeholding dan special safeguard mechanism bagi negara berkembang. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Beb, kamu sudah siap belum?
1: Iya, aku udah siap kok.
0: Yuk, berangkat.
1: Loh, helmnya mana, Beb?
0: Alah, gak usah pakai helm lah. Keren juga kayak gini. Ganteng kan, Beb?
1: Keren apanya, ganteng apanya. Keren kalau kita jatuh di jalan, di selokan, di jurang. Keren kalau kita ketabrak, keren kalau ketangkap polisi. Keren kalau masuk rumah sakit karena nggak mematuhi lalu lintas, gitu.
0: Ya, nggak gitu juga kali, Beb.
1: Kalau kamu mau terlihat keren dengan style kayak gitu, ih, mendingan kita batalin aja deh jalan-jalannya.
0: Ya, Beb, jangan marah gitu dong.
2: Patuhi aturan tertib lalu lintas saat berkendara, nyawa Anda pun selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Spada!
4: Selamat pagi teman Produa!
5: Teman terbaik kamu!
6: Teman terbaik kamu!
7: Produa FM!
8: Teman terbaik kamu!

0: langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

Baik, teman Pro 47 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kampus. Satu informasi, teman Pro 2 kembali kasih dihadirkan ke ruang negara kalian. Wakil Menteri Keuangan Judi Agung mengatakan arah APBN 2027 salah satunya adalah melindungi masyarakat. Selain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi to grow dan melakukan transformasi, teman Pro 2. So, media briefing mengedepankan tema APBN 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat. Dalam APBN 2027, jelas juga teman Pro 2, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial sebesar 539,7 triliun. Sedangkan alokasi anggaran untuk ketahanan pangan sebesar 195,3 triliun dan transfer ke daerah sebesar 735 triliun. Alokasi anggaran untuk subsidi energi mencapai 261,5 triliun. Menurut Judah Tomo Pradua, pemerintah memperkuat program Perlinsos karena prospek perekonomian tahun depan masih banyak tantangan. Pada saat yang sama, Tomo Pradua, pemerintah harus menjaga agar perekonomian domestik dapat tumbuh lebih tinggi. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.go.id. Dan teman Pro 2 kembali kasih hadirkan sebentar program Masyarakat Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Lagu kali ini ada dari Ambon, Papa Mama Pasang WSO featuring Kai Hulu. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.